rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ini Budi,
3: ini Budi.
2: Ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
6: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
7: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
6: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
7: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
6: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
8: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Ya, sahabat budaya, di tengah kesibukan sehari-hari ada kebiasaan sederhana yang sebenarnya punya arti besar, yaitu menyapa, tersenyum, dan menghargai orang lain. Menyapa ketika bertemu seseorang mungkin terlihat sepele, tetapi sapaan sederhana ini bisa membuat orang lain merasa diperhatikan. Begitu juga sahabat budaya dengan senyuman, karena senyum yang tulus itu dapat membuat suasana menjadi lebih hangat dan juga nyaman. Menghargai orang lain juga bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalkan mendengarkan ketika seseorang berbicara, tidak memotong pembicaraan, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan, serta meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu, perasaan, dan keberadaan orang lain. Sayangnya kebiasaan sederhana ini terkadang mulai terlupakan. Kesibukan pengguna ponsel dan komunikasi yang semakin banyak dilakukan secara digital membuat interaksi langsung semakin berkurang. Padahal adab hanya tentang aturan yang tertulis, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap ketika berhadapan dengan orang lain, termasuk kepada mereka yang berbeda usia, pekerjaan, maupun status sosial. Ya, mungkin kita ya sering kita nelpon, tapi biasanya orang yang kita telpon biasanya juga sibuk, ada hal-hal lain yang dikerjakan, tapi kita tidak mengenal waktu mereka juga ya. Kadangkala itulah yang membuat orang kadangkala juga jadi jengkel juga ya. Di saat rapat ditelepon, padahal dia sementara rapat, ditelepon-telepon, jengkel juga orangnya. Saya masih rapat ini. Di jam-jam tertentu juga, di saat orang lagi pada istirahat, ditelepon, ya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau berkomunikasi dengan orang, ya kita tahu juga aturannya. Jangan sampai di saat dia tidak ngangkat 1-2 kali, itu berarti dia lagi sibuk atau dia lagi istirahat ya. Jangan sampai mengganggu waktu orang lain yang tadinya bagus-bagus hubungannya, hanya karena dia terganggu dengan kita sering nelfon, kita sering WA di jam-jam dia pada lagi pada sibuk ya, atau dia lagi banyak hal yang dia lakukan, kita juga menuntut untuk dibalas, padahal orang lain juga lagi ya, kita tidak tahu kan orang lain kesibukannya seperti apa. Oke, terima kasih, mudah-mudahan kita saling bisa saling menghargai satu sama lainnya ya. Memang kadang-kadang nelfon oke, tapi kita lihat dulu apakah orang ini sibuknya minta ampun atau dia lagi istirahat atau dia lagi tidak mut-mutan tuh, lagi banyak pekerjaannya ya. Kadang-kadang orang seperti itu ya, bukan dia tidak mau menghargai, tapi memang ada waktunya orang dalam keadaan banyak yang harus dia pikirkan. Kadang orang juga, tidak semua orang ya punya waktu untuk bisa bercerita banyak, kecuali dia punya waktu luang pasti dia akan bercerita. Tapi ketika dia sibuk, ya ampun, jangan ditanya. Kalau dia lagi pada sibuk, pasti banyak yang terlambat telepon WA yang belum terbalas. Nanti dia ada waktu senggang pasti dia balas ya. Oke, saling pengertian tentunya yang paling terpenting ya. Jadi untuk sahabat budaya semuanya, tetap bersama dengan Perempat dari Gorontalo, karena di jam 9 nanti kita akan bersama di Bincang Santai, dan kita akan bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini seperti biasa bincang santai kami hadirkan. Dan untuk hari ini kita akan membahas atau mengupas tentang Maulid Nabi dan kearifan lokal Gorontalo dari Toyopo hingga Tolanga. Dan insya Allah para pendengar, Anda akan kami ajak berbincang juga hari ini. Saya sudah punya narasumber, ada Bapak Yunus Dama, SPD MPD. Beliau sebagai akademisi sekaligus budayawan. Hari ini alhamdulillah beliau sudah berada di Zoom. Dan bahasan tentang walima ini sebenarnya adalah sangat penting bagian masyarakat kita. Gorontalo memang seringkali melakukan perayaan ini, Maulid Nabi. Dan ternyata kita mengambil garis lurusnya bahwa ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi pendengar, ini akan menjadi sebuah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki kelimpahan yang diberikan Allah dan keinginan berbagi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata tradisi walima ini yang dahulu dengan simbol-simbolnya yaitu menggunakan lilingo, toyopo, atau woyo-woyopo. Toyopo ini tutupo, woyo-woyopo ya. Yang akhirnya muncul Tolanga Lopuloto atau Walima Lopuloto. Saya menyapa beliau dulu, Bapak Yunus Dam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini
1: Walau labari,
0: pio-pio, alhamdulillah ini tetangga. Dari Amerika. Amerika. Ini Bapak lagi di posisi di mana ini?
1: Kebetulan saya masih di Hotel Amaris.
0: Saya pikir lagi di ini kegiatan Tolanga Toyopo di mana, di Bongo biasanya ini Pak Yunus ini ya. Iya. Baik, kita mungkin lebih santai aja di bawaannya ini karena memang kita bincang santai gitu kan Pak Yunus. Kalau bicara sebagai tradisi, tentu kita lihat sebenarnya dari mana asal usul Toyopo, Tolanga, kemudian ini akhirnya mengakar menjadi satu tradisi di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Yunus.
1: Ya, assalamualaikum para pemirsa di RRI di mana saja berada, khususnya Pro 1 ya. Memang kalau kita bicara tradisi di Gorontalo itu sangat banyak. Namun yang terkait dengan tradisi di Gorontalo terkait dengan pemahaman orang-orang tua kita dulu dan memahamkan kepada generasi pada masa itu dan saat ini sebenarnya adalah kebesaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dari kegiatan Muharram, di sana pun ada dikili tentang perjalanan Nabi. Kemudian puncaknya adalah 12 Rabiul Awal. Bagi masyarakat Gorontalo, maka perayaan Maulid Nabi itu hanya dibatasi pada bulan-bulan, khususnya dikili hanya pada bulan Rabiul Awal. Sehingga eksistensi dikili itu kita dengar sejak 12 Rabiul Awal sampai dengan akhir bulan Rabiul Awal. Akan tetapi, kebesaran Nabi Muhammad itu tidak sebatas pada saat itu, tapi juga kita akan lihat pada Mi'raj. Itu semuanya membicarakan tentang

0: eksistensi Baginda Rasulullah dalam berdakwah, termasuk di dalamnya yang kita akan bicarakan ini tentang bagaimana dicili sebagai salah satu identitas lokal Gorontalo dalam mendakwakan. Ini adalah medan dakwah yang di sana tidak hanya peran laki-laki, juga ada peran perempuan di sana. Jadi ada eksistensi ini cukup menarik di Gorontalo. Kita akan bisa lihat bahwa di Kili ini memiliki peran. Peran penting di dalam penyebaran agama Islam di dunia. Sejak kapan ini terjadi? Maka memang sulit orang menentukan waktunya. Tetapi dapat dipastikan bahwa eksistensi ini sejak Islam masuk di Gorontalo. Seiring waktu, perlu kita ketahui bahwa di dalam di Kili itu sudah menggunakan tulisan-tulisan. Lantunan yang dibawakan oleh para pejikir itu ditulis dalam bentuk Arab Pegon. Perlu saya sampaikan bahwa Gorontalo itu pada awalnya tidak memiliki aksara.
1: Yeah.
0: Aksara, orang Gorontalo mengenal aksara seiring datangnya Islam. Jadi sudah dipastikan bahwa penulisan teks-teks di Kili ini ditulis dalam bentuk Arab Pegon. Yang kemudian saat ini sudah berkembang, ada yang sudah menggunakan Latin dalam rangka proses regenerasi bagi di tingkat bawah yang ingin lebih mungkin dari misalnya kemampuan berbahasa atau membaca mereka literasinya masih kurang pada saat itu. Ketika berkembangnya bahasa Indonesia, maka ditulislah dalam bentuk tulisan-tulisan dalam aksara Latin. Itu yang perlu kita sampaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa sebuah tradisi ini adalah sebuah tradisi yang dibangun dalam sebuah tatanan masyarakat, lebih kecil lagi pada tatanan keluarga. Sebuah tradisi itu tidak hanya kita bisa lihat dalam sebuah lingkup yang besar, tetapi kita bisa lihat bahwa itu dalam lingkup yang kecil. Bagaimana lahir seperti tadi Toyopo, kemudian berubah menjadi Tolangga. Ini adalah sebuah proses di dalam keluarga yang tadinya ini kan kalau kita lihat semuanya menggunakan Toyopo. Tapi apa? Apa makna kemudian apa pikiran-pikiran yang ada di dalam Toyopo itu yang menjadi, yang bisa kita ambil sebagai makna kekinian. Bahkan ya kita lihat dari kegiatan ini dari masalah, tapi kita lihat dari makna kekinian.
1: Jadi kayak sebagai bentuk rasa syukur tadi ya, mungkin ya, ingin berbagi agar mendapatkan berkah selama bulan lahirnya Nabi ini, berbagi di hari lain mungkin iya itu bernilai pahala sedekah, tetapi mungkin lebih memuliakan kelahiran Nabi inilah yang mungkin mendorong orang-orang punya keinginan besar untuk berbagi, sehingga dibentuklah satu jadi satu tradisi mengantarkannya di tempat yang apik dengan Toyopo tadi ada penutupnya, dengan kesederhanaan orang-orang dulu itu ya, mungkin seperti itu ya.
0: Karena pada dasarnya kan dalam konteks kita sebagai orang Gorontalo dengan falsafah adat bersenikan sara, sara bersenikan kita pula, maka ini ada merupakan intisari dari perintah Baginda Rasulullah tentang sedekah. Misalnya sering kita mendengarkan bersedekahlah kau meskipun hanya seteguk air. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersedekah sebiji maka Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Bahkan di dalam Al-Quran pun menyebutkan bersedekahlah kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ini merupakan sebuah aplikasi yang dilakukan oleh orang-orang tua kita yang dibalut dengan budaya Gorontalo. Dengan apa? Dengan diawali dengan Toyop. Jadi pada tingkatan-tingkatan ini perlu kita lihat. Mungkin di beberapa tempat masih, misalnya begini ya, dalam satu keluarga itu, dalam tatanan keluarga itu terdiri beberapa anggota keluarga. Maka di rumah yang biasanya, saya bisa memberikan contoh, mereka sudah membuat tolangga. Lahirnya tolangga ini adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh keluarga. Kesepakatan yang dibuat oleh keluarga, pada awalnya dari Tiongkok. Tapi ketika terjadi perbaikan ekonomi, maka mereka membuat tolangga. Tolangga ini menjadi dasar bagi semua anggota keluarga untuk bagaimana ini ada di bulan apa, di bulan lahirnya Nabi. Misalnya sudah ada pola, misalnya ada yang dengan 5, tadi kan segi 4 ya, posisinya segi 4. Masing-masing segi itu memiliki 5 lubang, ada yang 7 lubang, 6 lubang, dengan jumlah, dengan ketinggian yang sudah ditetapkan oleh keluarga. Misalnya tingginya, misalnya 1 meter 50, maka itu akan digunakan, mereka gunakan sebagai media. Media untuk apa? Untuk bersedekah. Sebagaimana pesan Nabi melakukan beramal itu istiqomah. Nah, ini istiqomah ini mereka lakukan. Ketika misalnya salah satu anggota keluarga telah mandiri atau sudah menikah, membentuk rumah tangga baru, maka mereka awali dari Tayoko. Tidak ada yang langsung dari Tolangga. Mereka mulai dari Tayoko sesuai dengan sesuai dengan tingkat ekonomi
1: masyarakat ya.
0: Ya, itu. Nah, yang perlu kita lihat, bagi yang sudah membentuk Tolangga, yang sudah membuat Tolangga, Toyoponya sudah di dalam tolangga. Toyoponya sudah di dalam tolangga. Sehingga pola di dalam, kalau kita lihat pola penyajiannya itu terdiri dari makanan yang siap saji dan makanan yang bisa bertahan beberapa minggu ke depan.
1: Tapi ini ada makanan. Iya, tapi ini artinya tidak, walaupun ya ini ada katanya perbedaan ucapan antara lilingo toyopo tutupo woyoyopo tolangga lupato lopuloto ya. Tapi lopuluto, ah ini salah. Salah nulis lagi saya nih. Jadi kira-kira dari bentuk perubahan ini, apakah ini juga nanti akan ada pergeseran makna atau tidak? Setelah ya, adanya peningkatan ekonomi, karena orang bilang tinggal to ihlas silami tiala au tinggal wito poli wolu to olam ya, kalau bo cuma semampunya setoyopo, setoyopo itu cuma sebakul kecil ya artinya ya, ya, ya jadi kan
0: makanya
1: seperti apa itu.
0: Kalau kita lihat dari segi ini kan konsep dasarnya adalah sedekah. Ya, jadi kita tidak bisa lari dari konsep sedekah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan Gorontalo itu media budaya, itu adalah media untuk mereka bersedekah. Maka kalau kita lihat dari istilah Bilingo, Toyopo dan sebagainya, itu adalah bagian dari bagaimana masyarakat Gorontalo memaknai sebuah kegiatan itu berdasarkan kapasitas pengetahuan mereka dan kemampuan mereka juga. Maka kita bisa melihat kenapa lilingo, kan itu kan ini dalam bentuk bulat. Dalam bentuk bulat. Kemudian dalam bentuk toyop yang dianyam dengan keahlian tertentu. Ini menunjukkan bahwa dalam keluarga tersebut dibangun sebuah konsep keteraturan. Keteraturan ini adalah bagian dari keteraturan yang bersumber dari atau berakar dari budaya masyarakat Gorontalo. Kemudian didikan dalam bentuk yang kecil, kemudian diberikan, misalnya seperti saya katakan di awal tadi, bahwa proses itu adalah terjadi ketika di keluarga baru yeah, yang berniat untuk menyedekahkan sebagian rezekinya kepada orang lain melalui kegiatan maulid Nabi. Nah, ini adalah bagian yang dihantar ke masjid, biasanya begitu, dihantarkan ke masjid. Kemudian ini yang menjadi sebuah kebiasaan. Lalu ada prinsip wito'awalialan. Inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa di dalam menerapkan hadis Nabi Rasulullah SAW, istiqomah dalam beramal. Istiqomah itu artinya bahwa bagaimana kita yakini bahwa ketika terjadi peningkatan, maka dia melakukan juga peningkatan dalam beramal. Ini adalah bagian bagian kecil, sehingga kalau ada yang kita melihat begini ya, mungkin ada sebagian, saya akan bedakan saja. Misalnya saat ini ada sebagian masyarakat menggunakan fasilitas kekinian dijadikan sebagai media untuk bersedekah. Contoh di beberapa tempat sudah ditemukan bahwa mereka bukan lagi tolangga. Kulkas.
1: Kipas angin.
0: Kulkas yang diisi bermacam-macam penganan di dalamnya. Oh, iya. Dan diberikan. Wah, ini kan sesuatu yang apakah beliau bisa istiqomah sampai tahun depan dengan model itu? Walau alam bisawab. Makanya orang tua membuat standar yang terendah. Orang-orang tua kita membuat ini toyopo. Ini toyopo bisa dilakukan oleh orang yang dengan level ekonomi terendah sampai yang tertinggi.
1: Iya. Daun kalapa bu cuma mau ambil dari kobong palakang. Setidak bari lilo yang besek ya kalau orang Jawa.
0: Itu terjadi apa namanya, penyesuaian zaman, orang menggunakan wadah yang sudah ada. Nah, ini yang saya maksudkan, inilah pergeseran yang terjadi dalam pelaksanaan. Padahal ini penting untuk kita jaga bagaimana eksistensinya tersebut menjadi bagian dari aktivitas budaya masyarakat.
1: Menarik nih. Ya. Jadi makin kesini kita makin paham ya sebenarnya eksistensi untuk bersedekah itu atau istiqomah atau kontinuitasnya ini perlu untuk ada di setiap orang yang ingin menjalankan satu tradisi ataupun sekaligus juga ingin beribadah. Tetapi ketika hal ini menjadi sebuah tradisi yang dengan adanya pergeseran zaman, nah kontinuitas itu mungkin ada satu tanda kutip yang katanya, kalau saya seandainya tahun depan ekonomi saya turun atau tidak memberikan lagi, ya mungkin inilah yang terbaik yang saya sempat berikan. Mungkin seperti itu juga pandangannya. Jangan mengambil negatif. Oh, buat Yopolta Odoi atau cuman dia yang mau kasih Lia DP Doi. Kita ambil positifnya. Jangan-jangan dia merasa bahwa mumpung saya lagi punya uang, karena bisa saja orang memiliki keterbatasan ekonomi di suatu saat, ya kan? Ketika saya tidak mampu, maka mungkin inilah pemberian saya yang terbaik. Ya, mungkin seperti itu. Kita akan break untuk Anda pendengar. Kami akan hadirkan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 dan di Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
3: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kembali masih bersama kami di Bincang Santai pagi ini, pendengar, dan kita masih berbicara bagaimana sampai tradisi ini memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Ya, masih dengan Pak Yunus Dama. Saya lihat Pak Yunus Dama ini mengenang masa kecil di Bongo juga ya.
2: Dia
1: punya lagu.
2: Iya,
1: karena langsung sekarang sedang
2: langsung terkoneksasi.
1: Ada koneks, langsung ada membayangi bagaimana kehidupan warga Bongo yang penuh religius dan sekaligus di sana tingkat ekonomi kala kecil itu gimana, Pak? Bisa dibayangkan dulu di sana? Ya. Karena pesisir.
2: Memang Bongo itu memiliki sebuah keunikan. Kita bicara tempatnya, mungkin agak berbeda. Tapi ternyata semakin ke dalam saya memahami bahwa keunikan Bongo jadi di Maulid Nabinya.
1: Iya.
2: itu mengakar dari turun temurun. Seperti saya katakan tadi, ketika mereka membuat tol Langga itu adalah kesepakatan keluarga. Dan diyakini oleh keluarga menjadi bagian dari media mereka untuk bersedekah. Jadi ukurannya sudah memang sudah ditetapkan. Ditetapkan oleh keluarga. Dan kemudian ini tradisi ini bagaimana bisa mengakari. Itu masuk sampai kepada alam berpikir masyarakat Bong. Ketika mereka keluar kampung, keluar daerah untuk, karena memang orang-orang Bong itu kenal dengan nelayan ikan tuna. Maka di dalam pikiran mereka itu bagaimana tahun depan mereka bisa membuat tol Langga lagi. Jadi memang sudah ada dalam pikiran mereka. Keluar laki-laki yang mencari penghasilan di luar Bongo, kemudian perempuan yang ada di Bongo itu bagaimana memanajemen, menyiapkan untuk walimah berikutnya, untuk perayaan berikutnya. Itu sudah ada di dalam alam pikiran masyarakat Bongo. Dan itu yang saya pikir, saya melihat sulit menemukan kesamaan konsep itu ada di wilayah lain. Sehingga kita bisa melihat di sana mereka sangat istiqomahnya dalam kayak itu. Kalaupun jadi, kalau saya katakan ya, yang dibuat oleh masyarakat Bongo itu tolak, yang di dalam bentuk tolak itu hanya seperempat, Bu. Dua pertiganya itu ada di Bongo. Misalnya begini ya, mereka membuat sampai 10.000 biji tolangga, biji tolombengi. Itu mungkin hanya sampai 1.000 atau 2.000 itu ada yang dihantarkan ke masjid. Tapi sisanya itu ada di rumah dan dibagikan kepada keluarga, kerabat, sahabat. Masyarakat yang kita rasakan sampai hari ini. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Itulah yang disebut tradisi. Itu sudah mengakar dari alam pikiran mereka, bahkan menjadi tujuan hidup mereka. Sebagian masyarakat Bongo, mereka ketika mereka mencari penghasilan di luar, mereka tidak pulang di Ramadan untuk lebaran bersama keluarga, tapi mereka mewajibkan diri mereka untuk pulang di bulan Maulid. Itu yang terjadi. Sehingga saya melihat itulah menjadi membuka keberkahan kampung tersebut. Sehingga Masya Allah, luar biasa. Saya berikan contoh kasus yang terjadi di kepemimpinan Bapak Fadil Muhammad. Ini kisah terjadi yang nyata terjadi di Bongo, terjadi pada diri Bapak Fadil Muhammad. Mungkin sebelumnya orang-orang Bongo, panitia Bongo mengundang beliau, tapi tidak pernah datang. Hingga suatu ketika beliau terbang bersama istri dan beberapa mungkin ada pengusaha yang beliau datangkan dalam penerbangan di helikopter, sudah terputar-putar di atas Gorontalo, tidak ada celah untuk mereka untuk bisa turun. Mengapa? Karena tertutup oleh awan. Pada masa itu saya masih ingat, harinya terjadi pada hari Kamis. tiga hari sebelum pelaksanaan maulid di Bong, kesaksian dari masyarakat Bong, heli itu langsung turun di tengah-tengah, turun di lapangan Bong itu, turun di lapangan Bong.
1: Ya, menurut kesaksian itu ya, Pak Raymond.
2: Menurut kesaksian pilot bahwa semua Gorontalo tidak ada yang bisa tertutup, hanya ada satu celah kecil yang bisa melihat bahwa ada daratan. Menurut pengakuan dari pilot, dan pilot itu masuk, menurut pengakuan masyarakat Bongo, helikopter itu nyaris menyambar rumah mereka dan turun tepat pada sore hari di tempat itu. Kesaksian mereka bahwa Pak Fadel Muhammad langsung sujud syukur saat itu, dan dengan bantuan masyarakat setempat termasuk sopirnya, saya masih ingat namanya Kak Kojo, mobilnya Om Kada yang digunakan digunakan untuk mengantarkan Pak Fadel Muhammad dengan ibu dan pengusaha yang didatangkan untuk melihat situasi Gorontalo dengan agropolitanya pada waktu itu, maka dihantarkan. Sejak saat itu Pak Fadel Muhammad tidak pernah melewatkan waktu untuk datang, untuk sekedar singgah hadir untuk kegiatan apa namanya Maulid Nabi. Betapa keberkahan itu. Itu terjadi kapan? Tepat sebelum pelaksanaan perayaan Maulid Nabi. Bong. Jika kita lihat, Masya Allah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang bisa menjelaskan itu, yang merasakan, hanya Bapak Fadel Muhammad dan keluarga.
1: Baik, ya. Nah, ketika kembali lagi kita ke topik bahwa Tolangga dan Toyopo ini, ketika tradisi yang bertemu, kreativitas, dan akhirnya boleh ada indikasi sedikit ya, kalau misalnya orang ini ada penilaian negatif ya, kata orang bahwa ini ternyata ada strata yang diperlihatkan di sini, gengsi yang ada diperlihatkan di sini. Bagaimana menurut Anda ketika hari ini kita melihat Tolangga dibuat dalam bentuk yang semakin kreatif, perahu dan sebagainya, apakah ini kreativitas yang dibuat membentuk perkembangan budaya, atau justru berpotensi menjauh dari pakem tradisinya seperti itu?
2: Ya, nah, kalau kita bicara tentang pakem tradisi, bahwa semua yang dilaksanakan di Gorontalo itu berdasarkan kearifan lokal setempat, misalnya di Bongo, karena apa namanya media perahu ada dilihat oleh masyarakat, maka miniaturnya dibuat dalam bentuk dalam bentuk yang sama, ada di darat menjadi itu. Tapi yang pergeseran itu, misalnya sekarang sudah menggunakan tempat piring, lemari, seperti tadi saya sebutkan kulkas. Itu adalah bagian dari ekspresi masyarakat melakukan bersedekah. Tapi kembali, kita akan kembali kepada niat. Nah, kita akan kembali kepada niat. Apakah ini sudah masuk pada gengsi? Ada pada, maka itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa mengimplementasikan amalan yang istiqomah itu bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah untuk kita dalam. Maka oleh orang-orang tua kita, mulai dari Lilingo, Toyopo, ini apa? Makna Lilingo ini kan yang ini loh, hatinya itu, yang terbesit dalam satu tempat yang kecil yang ada di dalam diri manusia. Kemudian berubah menjadi Tolangga. Tolangga ini kan uang keuangan, nah, menunjukkan ada, ini sudah pencapaian keluarga sampai sini. Tapi kemudian kita lihat ada aspek gengsi sosial, itu adalah pandangan yang dibuat. Dan memang ada kalanya itu melihat, tahun depan kita bikin lebih besar. Itu kan begitu. Kan begitu. Ketika dia merasa makin, kikimu oleh mu'am. Kemudian muncullah ego manusia, kan manusia itu terpicu oleh karena mungkin ketersinggungan sosial dan sebagainya. Dan tahun depan kita bikin besar sekali, apapun yang terjadi.
1: Ada yang bisa-bisa ini kan, di Sabla. asik pasar nggak?
2: Kalau kita tahun kita, depan. kita lihat ini sebuah secara niat kan kita bisa lihat ini itu satu. Apalagi kalau hanya untuk menunjukkan gengsi sosial, oh karena dia memiliki banyak, tapi di sana tidak ada keistiqomahan. Diharapkan oleh orang tua kita itu adalah bagaimana kita bersedekah secara istiqomah.
1: Jadi bukan demi besar kecil
2: itu.
1: Ya.
2: Iya, kalau masalah kecil, karena dasarnya sudah jelas, sebiji kurma saja itu mendapatkan pahala. Bagaimana 1000 kolom deng, bagaimana sekarung beras dan sebagainya, itu adalah bagian. Nah, kalau kita masuk pada level persaingan, ya ini ada pemahaman yang harus semakin kita dengan media dakwah kita sampaikan bahwa ini penting dan terutama bagaimana kita menjaga tradisi ini tetap ada, maka perlu diatur oleh pemerintah setempat itu harus memberdayakan tokoh-tokoh adat. Kemudian dari tokoh-tokoh adat inilah yang akan merepresentasikan ke masyarakat. Ini loh level yang dalam kegiatan kita berfokus. Apalagi Rupa di Bongo itu kan desa religius, maka konsep itu harusnya sudah mulai terbangun. Bagaimana ada model-model yang dibangun pada keluarga kecil, keluarga menengah, bagaimana kemudian yang sudah punya tradisi kan sudah ada. Seperti di tempat keluarga saya di Bongo, mereka sudah punya yang patron yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Bahkan ada yang pakai ini sudah dari kakekmu ini. Tempat ini dari kakekmu dan tidak pernah diubah. Itulah bentuk istiqomah. Kalaupun mereka melebihkan, mereka lebihkan di rumah, tidak ke masjid. Nanti itulah yang dibagikan. Sekarang kita kembali ke masyarakat Gorontalo dengan yang mengadopsi pola-pola itu. Berapa banyak yang kita tinggalkan di rumah? Kadang-kadang sudah itulah yang kita bawa ke di tempatnya sudah itu. Kalau di Bongo tidak seperti itu. Mereka menyisihkan sebagian untuk mereka sedekahkan kepada orang. Maka sehingga orang datang ke Bongo itu mereka selalu mendapatkan. Meskipun cuma oleh-oleh dalam beberapa biji kolom bin. Itulah yang maksudnya. Kalau kita masuk ke level gengsi ya bisa sampai ke orang bisa bersedekah pesawat. Tetapi istiqomahnya itu loh,
1: iya,
2: yang diharap.
1: Nah, iya. Seperti inilah mungkin bagaimana harusnya kita membedakan antara inovasi budaya dan yang harusnya ini masih mempertahankan ruh dari walima itu sendiri dengan perubahan yang tentu ini justru menghilangkan identitas asli. Lalu apakah ada unsur-unsur atau aturan tertentu yang nantinya ketika dalam pembuatan toyo atau tolangga yang sebenarnya tidak boleh hilang meskipun bentuknya terus berkembang ya, kalau misalnya toyopo ini harus bulat, tolangga yang ada segi 4 DP kaki atau ada yang semua jadi segi 6 atau trapesium seperti apa nantinya?
2: Kalau kita bicara tentang ini kan adat istiadat itu adalah keteraturan hidup masyarakat setempat, entah dimanapun itu, bahwa itu adalah sebuah keteraturan. Maka di era saat ini butuh keteraturan yang dipakemkan. Misalnya dalam aturan, misalnya di desa, maka itu ada aturan desa, peraturan desa. Kemudian di tingkat kecamatan ada aturan. Sehingga itu menjadi landasan. Kita butuh landasan. Saat ini di dunia yang penuh kreativitas dan inovasi, kita membutuhkan pakem. Contoh saya berikan, ketika kita melakukan suatu, maka coba lihat template. Nah, template itu kan adalah acuan. Acuan yang dilakukan oleh satu kegiatan, misalnya ada lomba ini, lihat template-nya apa, persyaratannya apa. Itu adalah bagian dari yang perlu kita lakukan di era saat ini. Ditanya, oh ini, toyoponya model bagaimana. Kemudian misalnya ini, oh kami kesulitan membuat toyopo, kenapa? Karena kami sudah tidak tahu menganyam. Ini kan menyangkut keterampilan juga, keterampilan dalam keluarga. Perlu pelatihan. Untuk agak kesulitan. Semua manusia kan punya alasan, sulit mencari daun kelapa dan sebagainya. Maka mereka ambil yang termuda ada di sekitar mereka. Itu sudah loyang kah, keranjang kah, yang penting wadah. Itu yang, namun kemudian kita membatasi, dalam bersedekah tidak bisa dibatasi.
1: Yes.
2: Sesuai dengan apa ekspresi mereka. Mungkin ada yang hanya memberikan sedekah dalam bentuk uang, sebagai apa namanya media untuk sedekah kepada langsung kepada pejikir, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan ini sebagai, kita bisa lihat. Jadi itu terjadi di mana-mana. Hingga kita butuh pakem standar yang dibuat oleh pemerintah bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat untuk membuat standar. Jangan buat standar tertinggi, buatlah standar yang terendah. Yang terendah itulah yang dijadikan patokan. Kalaupun terjadi peningkatan ekonomi mereka, mereka akan masuk ke level yang berikutnya. Kadita Yopo itu akan masuk dalam tolangga. Tolangga itu akan menjadi bagian yang terbesar sebagai ekspresi dari keluarga itu untuk melakukan sedekah ketika di bulan-bulan Maulid. Seperti itu, Bu.
1: Iya.
2: Bu Din.
1: Sekarang karena walimah ini menjadi sarana untuk artinya ketika tradisi yang dijalankan di Bongo jadi satu tradisi yang lebih bertanggung jawab lah istilahnya lah. Ini kalau misalnya kita mau mencari satu tahun punya terus mau keep untuk Maulid beli telur berapa bak, berapa puluh bak untuk satu tahun itu kita sudah ngumpulin segitu. Seperti yang dikatakan tadi sama Pak Yunus. Jadi artinya kita sudah harus melanjutkan berbagai keberlanjutan warisan ini, masyarakat, lembaga agama, sekolah, atau pemerintah. Oke, kayaknya ada kesempatan penelpon ya, kita harus undang juga ini penelpon ingin melibatkan diri karena perbincangan ini sebenarnya menarik. Ada perdebatan antara masyarakat di media sosial mengenai tradisi yang sudah mulai bergeser ini dan ada yang meminta ayo kembalikan lagi ke aslinya tradisi yang sebenarnya. Saya ke penelpon saat ini ada yang ingin bergabung. Ya, ke line telepon 0821-9664-8664. Ya, jadi
3: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Muis ini di Pak Limboto.
1: Pak Muis, di Limboto Barat?
3: Limboto Induk.
1: Oh, Limboto Induk.
3: Ya. Ibu Andin, tadi saya termenung dengan lagunya itu tadi.
1: Ikutan termenung ya, Pak.
3: Kalau ada Pak Ibu Andin, mungkin saya bisa jemput di RRI.
1: Apa itu, Pak?
3: Lagu tadi itu.
1: Oh.
3: Kata ada di list days atau di mana?
1: Oh, ya bisa. Tetapi bisa dilihat juga ada ya, YouTube-nya kok.
3: Ya, Pak, menarik ini yang disampaikan ini. Kalau dari untuk 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo ini, pula kecamatan Batu Dapan, Tai Binuh ini yang sangat luar biasa dalam hal memeriahkan tradisi kita ini. Dan saya juga pernah tugas di wilayah Batu Dapan, Tai Binuh.
1: Jadi Bapak merasakan langsung ya, Pak Muis ya?
3: Karena waktu itu kami kan di KUA.
1: Oh iya, baik. Dan
3: belum
1: sekarang gimana?
3: Ada istilahnya Toyopo, cuma Telangga setahu saya. Di tahun 80-an itu, Telangga itu sudah ada Toyoponya di dalam. Alhamdulillah sekarang ini masih eksis, tapi sudah ada kecamatan-kecamatan lain dengan akibat pada efisiensi anggaran ini. Kalau saya lihat, misalnya dari jumlah Telangga itu tinggal 20, 80 yang Toyopo sekarang. Saya lihat sekarang
1: itu. Masya Allah, artinya masih banyak
3: kalau ya penyumbangnya. Kalau itu dikira tidak apa-apa, cuma yang jadi persoalan ini, jangan sampai kita terlalu mengdewa-dewakan tradisi kita ini. Kemudian kita semalam suntun bercikir, mungkinlah 13 jam lah. Dari jam 8 malam sampai jam 10 selesai. Kemudian kita lupa kewajiban kita kepada Allah. Misalnya kita lupa salat duhur, asar, dan seterusnya. Ini yang keliru pada diri kita. Kira-kira Pak Yunus, siapa yang pertama yang mencetuskan aerofigolnya di Gorontalo ini yang kami tidak ketahui? Jepatan insya Allah dari Pak Yunus bisa berespek kepada kami siapa yang
1: referensi
3: pertama.
1: Referensi buku lafaz itu. Zikirnya ini ya,
3: bukunya zikirnya
1: penulisnya
3: itu.
1: Ini. Baik, terima kasih Pak Mois ya.
3: Ketahui. Oke, kata Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kilas balik ya tadi di awal, tapi mungkin intinya ke buku penulis zikir dan bagaimana juga menjalankan ini tanpa meninggalkan ibadah. Silakan ditanggapi Pak Yunus.
2: Ya, itu menarik sekali Pak. Memang inti dari kegiatan maulid itu mengingatkan apa perintah Nabi. Salah satunya adalah sholat. Bagaimana kita mendekatkan. Dan itu adalah dilakukan, disampaikan di dalam zikir itu tersendiri. Kalau kita bicara tentang apa namanya Arab Pegon itu yang dimaksudnya adalah penulisan Arab Melayu yang menggunakan ada beberapa misalnya di bahasa Arab itu kan tidak ada e atau e yang digunakan sebagai media penulisan, maka oleh masyarakat kita, masyarakat sejak dulu disebut Arab. Dan perlu saya sampaikan, inilah salah satu kontribusi Gorontalo dalam eksistensi bahasa Indonesia di Indonesia melalui penggunaan Arab Melayu. Jadi Arab Melayu sebagai, ini sudah sejarah bahasa Indonesia ya, dari sebelum kita mulai bahasa Indonesia masih kita mengenal ada bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu, khususnya Arab Pegon atau Arab Melayu ini digunakan di Gorontalo sejak Islam masuk sebagai media penulisan. Kalau kapan terjadi itu memang sampai yang ini tidak ada literatur yang
1: tidak ada
2: yang merujuk langsung. Sejak ini. Namun melalui teks Meraji maupun Dikili itu menunjukkan bahwa eksistensi bahasa Melayu di Gorontalo sudah terjadi sejak Islam. Terlihat dari mana? Dari Meraji, teks Meraji maupun teks Dikili yang ditulis. Dan ini yang meluput dari kajian seorang para ilmuwan bahwa ternyata di Gorontalo sudah ada teks-teks tersebut sebelum adanya Indonesia itu sendiri. Dan ini merupakan bagian dari kontribusi keilmuan masyarakat Gorontalo dalam perkembangan bahasa Melayu dan termasuk ke bahasa Indonesia. Kalau kita lihat pada ada istilahnya lingua franca, bahasa penghubung antara bahasa daerah satu dengan yang lain, itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Ada dalam bentuk bahasa lisan dan ada dalam bentuk bahasa tulis. Bahasa tulis kita kenal dengan Arab Pegon atau Arab Melayu.
1: Ya. Demikian Bu. Begitu Pak Mois ya, mungkin bisa dilihat akar sebenarnya kenapa ada orang Indonesia bisa menulis Arab. Karena memang Indonesia itu lebih awal pedagang Arab itu masuk ke Indonesia dan itu juga membawa agama Islam ke Indonesia. Itu seperti penjelasan Pak Yunus Dama tadi. Terima kasih pertanyaannya dan ini juga menggali sedikit bagaimana tradisi zikir dengan tulisan Arab Pegon yang dinyanyikan dengan A-I-U-E-O itu yang sedikit membingungkan ya sebenarnya. Tapi bagi masyarakat itu sudah kita terima. Tetapi kembali mungkin ini ada pembahasan tersendiri nanti ya ketika Arab Pegon ini kenapa berada di wilayah kita di Indonesia dan bagaimana juga penyebarannya. Insya Allah nanti kita bisa cari lagi nih topik yang menarik. Dan hal yang tadi kembali lagi bahwa nasi bilindi ada kue-kue yang di dalamnya mungkin bisa juga digambarkan filosofinya ini Pak Yunus Dama. Ada arti nasi kuning, nasi bilindi dan sebagainya yang ada di dalam toyopo ini.
2: Nah, begini, kalau kita lihat formasinya ya, pola yang diisi dalam toyopo itu
1: template-nya
2: ada yang saya
1: sebutkan dulu. Pakai template orang di situ di toyopo.
2: Yang makanan siap saji dan ada yang makanan yang bertahan untuk jadi apa namanya istilahnya jadi tomeu bagi orang, karena dulu orang melakukan perjalanan cukup jauh dan tidak, jangan kita bayangkan tidak dalam kondisi tidak seperti saat ini. Saya saja pernah pergi ke Bongo harus melewati jalur laut dan itu cukup mendebarkan pada saat-saat tertentu. Namun ini ya, maka polanya itu ada, sehingga ada yang membuat nasi kuning. Nasi kuning ini kan siap-siap saji, sore hari dia pasti sudah agak berbeda dia, sehingga diharapkan itu sudah bisa jadi dimakan oleh orang atau dibagi bersama pada saat setelah pelaksanaan. Tidak bisa bertahan lama, maka ada pilihan kedua. Pilihan kedua itu loh, dalam bentuk kolombengi, hal-hal misalnya termasuk di sana ada mungkin mereka akan membuat yang gorengan-gorengan yang nanti itu bisa bertahan mungkin sampai malam masih bisa dengar, atau bahkan sampai besok harinya ada di lindi dan sebagainya. Ini adalah bagian. Jadi kalau kita melihat pola itu, kita bisa mempertahankan pola itu dengan tadi, template. Kita kembali kepada template. Kita butuh template sehingga ada standar. Oh, kalau ingin misalnya, dan ini apa, sosialisasi pun harus dilakukan dengan pola-pola itu. Apa yang diinginkan dalam kegiatan itu harusnya sudah ada dalam. Kalau kita merujuk kepada mempertahankan ya, kalau kita ingin mempertahankan dan melestarikan budaya itu. Nah, dan tentu saja kalau kita mau bicara tentang konsep yang ada di dalam itu, kita akan menggali bagaimana pemahaman makrifatullah masyarakat Gorontalo tentang.
1: Wah, jauh lagi nih, jauh. Sebicara jauh.
2: Kita akan, itu kan makanya kalau dikatakan nilingo, nilingo itu baru sebuah niat yang terputar di dalam hati. Masih dalam bentuk, kemudian ditentukan matoyo toyo paiti, sudah sudah dalam bentuknya sudah terlihat. Ya itulah toyo paiti. Nah, isi dari apa yang keinginan pelaku budaya itu kita bisa lihat dari apa yang ada di dalam toyo-toyo. Beragam itu. Oh ini. Ini yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya, ada nasi kuning, ada bajoe. Tapi di tempat lain mungkin tidak bajoe, diganti dengan duduli, duduli dan sebagainya. Tidak ada bajoe-nya, tapi diganti dengan kebiasaan masyarakat tersebut.
1: Iya.
2: Sehingga perbedaan-perbedaan itu sebagai ekspresi masyarakat untuk melakukan sedekah. Hanya itu aja. Tetap tugas pokok adat pemerintah setempat adalah membuat pakemnya berdasarkan masyarakat setempat.
1: Ini dalam arti kita harus membenahi karena ini sudah menjadi tradisi yang perlu dijaga. Ada keterlibatan lengkap ya dari semua unsur, termasuk semua terutama dari budayawan dan pelestari adat istiadat itu sendiri. Nah, ketika kita harus melestarikannya, artinya bentuk-bentuknya pun mungkin akan kembali dirapikan bahwa ini yang memang strukturnya yang sebenarnya.
2: Misalnya desa terlibat dalam kegiatan itu, maka desa memberikan contoh pakemnya. Kan pemerintah desa bisa memberikan pakem. Oh ini tolangga dari desa. Ah ini tolangga dari desa itu menggambarkan template tadi.
1: Iya. Jadi ini so, bikin di share semua harusnya ya. Mudah dari jangkauan sekarang.
2: Sehingga itu menjadi standar. Oh ini ketika orang datang ke satu tempat, misalnya di pelaksananya di isin, perasaan bukan begini deh tolangga, nah kan begitu, perasaan bukan begini toyopo. Nah ketika mereka datang ke Bongo, mereka akan melihat, oh ini tolangga ya, begini nih tolangga. Kenapa?
1: Betul.
2: Ada keseragaman. Ada keseragaman.
1: Menarik dan sekali itu, sayang sekali waktu sudah membatasi Pak Yunus. Kita pengen ngobrol panjang sebenarnya, tapi mumpung kita berdekatan rumah karena tetangga, nanti terang membincangkan lagi ini. Kami harus akhiri sampai di sini sekali lagi, tapi sayang sekali, mudah-mudahan yang lainnya yang ingin bertanya-tanya ya kita bisa share langsung dengan Pak Yunus Daman, nanti di calling-calling aja ya. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan dengan bentuk yang berbeda pun ya, intinya tadi kita ngomongin sedekah, kita harus inti di situ dengan kontinuitas seperti apa, tergantung dari ini. Nah, ke depannya mungkin itu yang sudah disarankan, kita akan bisa membentuk satu acara atau walimah dengan pattern atau pola yang sama, dan kemudian seperti tadi template-nya yang sudah harus digunakan itu sama. Sekian dan semoga jumpa kita hari ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus Dama waktunya bersama kami di pagi hari ini.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan.

0: Waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Nah, dia sudah mulai teleng-teleng semua masuk semua selesai di sini. Ah, sudah akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah, dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.

0: Pawan ini statusnya masih Kecamatan Salawati, dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bahwa mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya, Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
0: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
2: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
3: Wow.
2: Iya. Awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasanya bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di Oh,

0: Kami di Distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lolondalo. Mohon maaf tadi ya, kalau sempat menghilang dari pendengaran karena aliran listrik di studio kami itu sempat terputus ya. Request Nusantara hadir untuk saat ini. Ada beberapa lagu, lagu Gorontalo, ada Buburu di Lalo Binde, ada Hayati, kemudian lagu Manado itu

0: Meli Pandean itu kota Manado. Kemudian lagu Jawa itu Langit Mendung, lagu Jawa Sony Jos. Ada lagu Maluku Putri Pasania, Caca Ambon. Dan juga lagu NTT Nona Andalan bersama Zuan Reza. Dan satu lagu Melayu bersama Andra Respati dan Elsa Pitaloka. Lain telepon, saya akan langsung menyapa Anda untuk saat ini tanpa panjang-panjang lebar lagi. Kita langsung bersama dengan teman-teman saat ini. Saudara yang gabung, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan dalam.
0: Iya.
1: Dari Watiri Kayu Bulan.
0: So pindah alamat.
1: Pindah alamat poli.
0: Iya, Kayu Bulan. Tunggu. Di sebelahnya Wati. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini nih kak. Salam budaya Lulun Dalo.
0: Oh, ngunin dua.
2: Orang Kayu Bulan.
0: Ngunin dua per hari. Ngunin dua per hari ini. Bakar lota jo.
2: Bakar lota musim kemarau.
0: What kalau
2: musim kemarau mahal penula.
0: Oh, sunyana ikan suri Kayu Bulan.
2: Ada mahal.
0: Mahal. Cuma 50.000 satu ekor. Oke. Wati, lagu apa?
2: Lagu Gorontalo itu yang dua itu apa di kecil?
0: Buburu di Lalo Binde, lagunya Ti Andin.
2: Baru
0: Hayati.
2: Yang Hayati itu, Jo.
0: Hayati. Oke. Okay. Kalau Inka?
3: Lagunya Andra Fikirin Elsa.
0: Anda dan Elsa, oh, lagu Melayu. Oke, Wati.
2: Kirim buat Inka yang di samping, buat Om Abi Munelin, buat Pak Herman, semua-semua aja. Spesial buat Inggan. Makasih, assalamualaikum sama duluan.
0: Oke. Inka, silakan.
3: Kirim salam buat Tiwati yang selewat tadi bersama suami, buat pada yang lagi beraktivitas, untuk keluarga, paling spesial buat seluruh fans yang tersesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut. Anda juga bisa hadir di WA dan Facebook. Facebook saya sudah live. Oke, berikutnya silakan untuk line telepon. Jadi ada lagu Gorontalo itu lagu Hayati bersama Andika Gubali. Ada lagu juga lagu Ti Andin. Ti Andin Pro 1 Pilagu ini. Buburu di Lalo Binde. Ada lagu Manado Meli Pandean Kota Manado, kemudian ada lagu Melayu tadi, Andra Resvati dan Elsa, kemudian ada lagu Jawa itu Langit Mendung. Sementara lagu Maluku, Putri Pasania, Caca Ambon, kemudian Nona Andalan bersama Juan Reza. Kita sapa lagi untuk line telepon di saat ini yang ingin bergabung. Apalagi akhir pekan, walaupun masih tetap panas-panas, tapi hati tetap dingin. Halo.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat budaya Long Londang, halo. Ketemu lagi cuma di udara.
0: Iya, Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Ibu Nelly, so ujang kata di sana? Belum.
1: Ya, mau bilang matahari mendung. Tapi belum ada hujan.
0: Belum . Baru mendung-mendung. Oke.
1: Iya, mendung-mendung.
0: Semoga Jo.
1: Dari kemarin dulu ini mendung-mendung, baru kali dia semoga gaskar seperti tadi panas.
0: Iya. Disuruh sabar. Disuruh sabar itu.
1: Insya Allah semua ada kemari hujan pada.
0: Amin.
1: Tapi di bagian Sultan sana pada hari ini banjir. Sampai mertua ada bilang kemari, dorang anak-anak pe oma.
0: Ya, berarti sudah dekat-dekat ya, Pak Ujang, ini ya.
1: Iya, insya Allah semua ke Gorontalo kamar.
0: Hati Allah tuh yang Allah. Petani-petani kesiang. Oke, lagu apa?
1: Lagu ikutan dua-dua, Jo. Ingka dengan Ian.
0: Silakan.
1: Iya. Kirim salam buat Ingka Irlan, ada pesani ke Pak Udin, ada Ibu Lis, Rifanto, Tanoo. Ada Bung Romi, ada Mama Piki, ada Bu Yulian di Potanga, ada Oma Afni, ada Ibu Salma Tahir, Mbak Yati Bandung Rejo Por, semua-semua Jo. Tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
1: Paling spesial kedua buat anakku yang sementara di rumah sakit Dunda Limboto. Insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial terakhir buat pada yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga cinta, insya Allah tetap dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih pada, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk berikutnya. Di WA ada nyadain di WA India. Kita lihat dulu. Oh, masih sementara ada tapping. Masih sementara baketik. Lanjut lagi. Ada yang panggil? Line telepon 08114304040. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Sahabat budaya leluhur Londalo pada Tanoo.
0: Di Batu Daso mendung
2: tapi ada matahari, tidak tahu kalau apa yang bagi.
0: Mendung ada matahari di sebelahnya Tanoo. Halo. Halo. Halo. Masuk. Om Oni ini pasti Om Oni ini kalau sudah Jawa delay begini. Halo.
2: Halo, sahabat Bunda Kolondalo.
0: Ya, halo.
2: Rosin. Iya, apa kabar Tanoo? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Lagi ada orang babe keng ini, babe keng es.
0: Iya, suruh bekeng aja dulu.
1: Ikutan dengan Tanoo saja, saya lagi babe keng.
0: Bekeng aja dulu.
1: Paling spesial buat sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas. Insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta. Amin. Makasih Kak Imran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Deso lewat akem Pak Tanoo.
2: Tidak apa-apa. Coba suriki dia.
0: Oke, Tanoo.
2: Tanoo punya lagu di Lalo Binde.
0: Di Lalo Binde, oke, buburu.
2: Enak itu.
0: Hah?
2: Enak itu buat cuma lagu.
0: Oke.
2: Oke, kirim salam buat Ibu Rosin, Ibu Nelly, Ibu Tuti, Pepi Dineng, Ibu Dika di Siwawa, di Pantai di Kataraja, dan seluruh fans. Tanpa terkecuali spesial untuk Kak Imran.
0: Iya. Dan
2: keluarga, insya Allah, sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari WA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Laulendalo. Salam budaya dari Oma. Tunggu, mau batuk dulu. Dari Oma Sadiki mulai-mulai milih lagu Menado. Kirim buat semua PNS. Terakhir buat anak-anak, semoga sehat-sehat selalu. Dan spesial buat pada A. Makasih. Siapa tadi ini? Oma Sadiki mulai-mulai. Oma Sadiki di Facebook ada? Belum. Belum, masih bah ketik dorang. Kalau begitu lagu dulu ya. Ada lagu Hayati, lagu Gorontalo, dan lagu Manado. Kita dengarkan bersama.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Kita kembali lagi untuk saat ini dengan Rikis Nusantara. Ada yang sudah mau bergabung untuk saat ini lain telepon. Masih ada lagu Manado, Kota Manado. Kemudian ada Buburu Dila Lobinde. Ada lagu Melayu. Ada lagu Jawa, Langit Mendung, Caca Ambon, Putri Pasasania, dan Nona Andalan. Ini Nona NTT nih. Di line telepon saya menyapa. Tunggu, ada WA dulu. Kayaknya ada WA ini. Oh, belum. Kalau di Facebook, oh ada. Ibu Lin Mahmud nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Imu. Semoga sehat selalu. Semoga sehat walafiat. Dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau kirim ya ini. Tunggu. Oke. Mana ini? Dari dari mall. Ibu Lin Mahmud. Sahabat budaya Lawalondalo, kirim salam buat Ibu Haja Noo, Ibu Nelly, Ibu Haja Andi Batuwarani. Ada Ibu Haja Harlin Amara di Buhu, Ibu Tuti di kawasan Polda, dan untuk paling spesial Enga Fani yang sedang bertugas. Ah, saya ini. Dan terakhir pada ayah baik hati dan ganteng, dan semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan info dari Bolemo panas, dan alhamdulillah ada diselingi dengan anginnya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar panas tapi ada DP angin-angin. Apalagi ini angin-angin timur. Duduk di teras atau di bawah jangan di bawah pohon kelapa. Memang sejuk kalau di bawah pohon kelapa. Cuma asik-asik so duduk-duduk menghayal, pohon kelapa jatuh, nah itu. Lupa lagu. Apa Ibu Lin? Line telepon mana ini? Halo.
1: Halo, sahabat budaya Lawalondalo.
0: Siapa dulu? Pak Asri ya. Oh, Pak Asri.

0: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di berikutnya, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Buladu.
2: Lagu apa?
1: Lagu Tinituan, Jo. Selamanya nak makan Tinituan nih.
2: Lagu berasalnya dari
1: mana? Hah?
2: Lagu Manado.
1: Lagu Manado ini kota Manado.
2: Kota Manado.
1: Oke.
2: Ada banyak Tinituan di situ. Terima kasih atas kata-kata yang belajar ini apa. Buat pengasih juga, buat pengasih juga, selamat pagi jalan siang. Kak Uni sama keluarga juga masih di Inhat juga bersama kami. Masih rupanya
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi untuk line teleponnya. Ini mau hadir ini lagu Manado dengan lagu Gorontalo. Ya. Lagu Manado dengan Gorontalo. Lagu Manado itu kota Manado. Kemudian lagu Gorontalo itu Buburu di Lalo Binde. Lagunya Te Andin. Oke, ada-ada. Kalau ada tunggu, mulia dulu ini di WA India. Di WA ini ada yang masuk otak. Oh, bukan. Cuma enggak yang Bang WA India. Di Facebook masih ada Ibu Lin. Oke, kalau begitu Jol ini so panas-panas atau so nya ada datang lain ini karena so kering. Tidak apa-apa, yang pasti saya menyapa untuk semua-semuanya yang selalu bersama kami di Rika Susantara wilayah Paguyaman. Apa kabar Mbak Yati bersama Mas Bambang, sehat-sehat selalu. Oma siapa itu? Oma Albani atau siapa? Ada Ibu Ida, pokoknya yang bagian Paguyaman semua yang saat ini lagi berdengar. Pokoknya enjoy terus walaupun masih dengan cuaca panas hari ini. Kita masih insya Allah tetap akan diberkahi terus walaupun kita sangat mengharapkan akan turun hujan walau 1 jam atau 30 menit ya sekuat itu. Mau kasih basah dulu ini tanah Gorontalo. Soalnya di wilayah Danau Limboto ada beberapa bagian yang sudah kering. Tapi kalau menurut Orlando dulu, dengan salah satu juga Pak Kuni bilang di itu ikan danau bukannya ada orang ada bahasa bunyi di rawa-rawa. Pokoknya ada bahasa bunyi di pece-pece orang itu dia karena suasana panas. Kosong. Oke. Kalau begitu lagu saja.

Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mobil doi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, sahabat budaya di sesi terakhir, kalau masih ada yang ingin gabung silakan untuk line telepon di akhir pekan saat ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam daya, salam sehat pada.
0: Iya, dengan siapa dulu, saya lupa lagi.
1: Dengan Pak Udin Limboto.
0: Oh, Pak Udin. Oke, iya. Pak Udin. Pak Udin Limboto, Limboto masih kering-kering ya?
1: Iya, masih kering-kering. Lihat panas sekali dengan angin Limboto ini pada.
0: Iya, DP angin itu bikin sadap lagi kalau di bawah pohon.
1: Bikin apa ya?
0: Bikin tak tidur. Bikin pokoknya suka makan-makan terus. Pak Udin, lagu apa?
1: Masih lagu apa yang belum diputar pernah?
0: Ini lagu Melayu, lagu Jawa, lagu Ambon, lagu NTT.
1: Oh, itu kalau yang Ambon apa dia punya judul pada?
0: Yang Ambon, Caca Ambon.
1: Oh, itu itu
0: Caca saja Ambon. Pada. Oke. Okay.
1: Iya, kirim buat semua fans tanpa terkecuali, salam persahabatan semuanya. Paling spesial buat pada yang masih tugas, insya Allah tetap semangat, dimudahkan segala urusan dan tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, makasih pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 ada berita bahasa daerah bersama Astin Daniel. Mungkin satu atau dua kayaknya bisa. Saya akan menyapa Anda di line telepon 0811430440, di WA juga, baru di 0822 8269622. Iya, itu ya. Soalnya tidak ada. Ya, kalau soalnya tidak ada, oke. Nyapa apa? Kita mungkin saat ini lagi perjalanan ke tempat yang akan menjadi tempat rekreasi, atau ada yang silaturahmi di tempat yang jauh, keluarga yang jauh, atau juga ada yang lagi tidur-tidur ini, atau juga lagi ada di kebong, ada juga di danau yang lagi mencari ikan. Karena ikan berapa hari ini so mahal, di pelelangan ini menipis juga. Karena sudah ada 2 hari atau 3 hari ini pelelangan lagi menipis, ikan mahal. Oke, kita tutup saja. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita kembali untuk request nanti besok ya. Besok baru ada request ulang. Besok hari Senin, hari Minggu itu libur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulon na lo, betiap po lima banda-banda lo habali lo hulon na lo, habali uhiwalia to ungo di minggu mola betia, te hasdin Daniel Watia, ta mo potunggulolo iya. Mengodula awa mengoda to, Perumda tirta limutu lo otanggulai u donggo lanto-lantonga polo dulahe odie mo data tama susah mo otapu taluhe beresi. Ngopo hia hi polayania taluhe ode bele-bele alo wau olo ma hipode pita taluhe beresi ode ta palalu lo taluhu. Uma lokalaja helumo wolo Polres Tolimutu, SPN Polda, BPBD, wau balai sungai to hulondalo. Direktur lo Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said lo otanggulai, ta palalu lo taluhe beresibuti, to ilandala lo boliohuto, mo otilango, pulu bala, Nungalio, Bongo Meme, Limboto Barat, Wautilango. Ilangilio taluhu Perumda Tirta Limutu, malo kalaja helumo, walo Perumda Tirta Kota. Alihu mootu heta taluhu. Sabu, ma ilo duhenga ta palalu lo taluhe beresi. Pohilelio udebo mohe mati taluhu. Po upo uda ode upo tubu wawilu molo. Pohide lio ode tama susah lo taluhe beresi hua mo pola puru ode pamalenda. Mengulah mengulah tato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengadula awak mengutah to. BPBD Kabupaten Bualemo mahipot depita taluhe beresi ode ta palalu lo taluhu. Kapala lo BPBD to Bualemo Ruslina Karim lo atanggulai tama di lepita leo taluhe beresi boti to desa Wonggahu, Tenilo, Hunawa, Wausaripi. Ngohui-ngohui uhi pada pita taluhe beresi. Sabut dongko tingkat-tingkat dulahe odie mo data umado hehengu. To uhi pada pita taluhe beresi boti BPBD.

lawa mga otato. Pamalenda kota lohulondalo, mamay mo palay a UMKM, umamo kalaja helumo wolo perbankan. I penjabat sekda kota lohulondalo Nuryanto lo otanggulai, mo kalaja helumo wolo bangbeti hiango ode UMKM to umo palay a usaha. UMKM beti mai mo oro dawa e

Mengelawa mengota to. Huta upilopo akapulio lola yati musi mopata toto buto. I Kementerian Agama Kabupaten Lohulondalo lopo ela modata huta umalohu hewo pilopo akapulio. I utie musima pohutuala tolotula delio utanggulalio sertifikat tanah wakaf. Sabu wanudila otolotula delio mamai moobutola. Odito olo huta upilopoa kapulio odetihi wau huta upilopoa lia lio umalikuburu. Ikakan kemena Kabupaten Lohulondalo Iswat Abdullah Pakaya lo otanggulai tolo tula de lo huta buti palalu daa. Alihu dialu tame mengaibu. Tula de lo huta mialo sertifikat buti mai mojamini dudu tu lo huta tobuto. To umai mo popele hio tobuto la. Odeta hidi ma huta u pilopo akapulio hu a mengurusi tolo tula de lo huta. Alihu dila muali butola to utalu-talu. Mengolah mengolah to donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengulawa mengutang tu. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo lo otanggulai, mo pula tua ulo dalala sombako donggo woluo. Mo otu heta sambe mola hula lo Desember. O woluo lo pale sambe lo uhula lo Juli lalu ualu lo lihu limo lo hetu totonu. Upalalu lo layati bo patolihu mohetuta walulo pula tolotonu. Ikabit distribusi wau cadangan pangan to Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lohulondalo Didik Adi Saputro Kartiko lo otanggulai pamalenda tatapu aa wotaulo bulog to owoluolo SPHT. Udong ga wade-wade ta polo dula hebeti, pohile lio udilama ohawatiri, sabu sombako donggo woluo-luo. Dabo pohile lio udilama omomorongi, wau mama otu olo. Motali motu ude wolo upalaluo. Mengulama ngotato, donggo toha bali uwali-wali to u ngodi minggu mola.

0: mengelawa mengotak tu. Mau ludu, umalo timi itu tahu nupau pohutu. Tuau lopo ela odeta Islamu to aita lo dulahu upilo tutua lio olo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta lopo juangi agama Islamu wa tauhidi. I uti beti ilo tanggula meli bupati lo Bualemo rumpa gau to mau ludu to lenggo ta lo kabupaten Bualemo. Imole ilo tanggula meli bupati rumpa gau to umo ela mau ludu beti de dila bo mai kokolio o uau ramelio. Nabo mai mongamali wolo uma pilo ngajari lo rasulola. Wau ma amalio lo to u ngohoi ngohoi. Tidio po to umo tabia. U pilo ngahulio mei lo ta kawasa ode olanto ta Islamu. Iti bupati rumpa gau ilo hihile umai mopelaya ibadah to ulimolowaku tu. Mengodulau mengota to. Habali buti ya. Yuk, tanumai lapato. Udilamu patato. Maapu ode mengota to. Utilala to bahasa. Bolo pohiliala potunu wa potu hata. Wau utilala to lo iya. Inti bolo potunu wala mei amiati ya. Watia tehas di Daniel. Bolo mei iodu ola po o data. Inti bo ditopo. Watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwa pohilao duola to ulipu.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Anda sedang mendengarkan Lagu-Lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
6: Sahabat budaya, Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang, Self Defense Force, untuk membantu Indonesia menangani karhutlah di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan bilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus 2026. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marth. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Shafri Samsudin. Ketiga menteri dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di kawasan Indonesia Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerjasama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan global. Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebut 3 negara menyambut penguatan kerjasama pertahanan secara bilateral. Jepang-Australia, Jepang-Indonesia, dan Australia-Indonesia, serta pentingnya menjaga komunikasi erat di antara ketiganya. Informasi tentang Jepang kerahkan 3 helikopter CH-47 bantu Indonesia atasi karhutlah, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ya, sahabat budaya, sementara Kementerian Kebudayaan Fadli Zon mengatakan revitalisasi desa adat Sadik, Nusa Tenggara Barat NTB perlu dilengkapi fasilitas dan instalasi pemadam kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang sebagian bangunannya menggunakan material mudah terbakar. Fadli mengatakan penggunaan material seperti kayu, jerami, dan alang-alang di desa adat Sadi memiliki risiko kebakaran yang perlu diantisipasi. Nah, risiko tersebut menurut Fadli juga perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Informasi tentang Menbud tekankan revitalisasi desa adat Sadi, Anda bisa baca selengkapnya laman informasi ini di laman kami rri.co.id.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. Sahabat budaya, sebanyak dua penelitian yang didanai NASA mengungkapkan bagaimana sejarah matahari kemungkinan turut membentuk iklim unik bumi. Penelitian pertama menunjukkan perjalanan gelembung pelindung tata surya atau heliosfer melewati galaksi dan memengaruhi kondisi iklim bumi. Mengutip NASA, heliosfer merupakan gelembung pelindung yang terbentuk dari aliran angin matahari. Aliran tersebut terdiri atas partikel bermuatan yang membantu melindungi tata surya dari lingkungan antar bintang. Selama 4,6 miliar tahun, heliosfer bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dan melewati berbagai wilayah. Permodelan NASA menunjukkan matahari setidaknya 3 kali melewati awan gas dan debu antar bintang yang sangat dingin dalam jutaan tahun terakhir. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar 2 hingga 3 juta, 6 hingga 7 juta, serta 13 hingga 14 juta tahun lalu. Dan tekanan awan antar bintang yang padat dapat membuat heliosfer menyusut hingga lebih kecil dari orbit bumi. Informasi tentang ketika matahari punya peran rahasia dalam iklim bumi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Saya informasikan bahwa untuk hari ini azan zuhur itu akan berkumandang pada pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini jam menunjukkan pukul 11:47 waktu Indonesia Tengah.

saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad

dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas baginda mula meningkat dewasa, baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan baginda. Apabila semangat baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu, memerintah
memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah, memandang tantangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah, berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara. Untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam, peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk.
Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pulang meninggal.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tahukah Anda, Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum pernah di dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia tidak melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya Kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke Kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dum bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dum dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dum menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. Awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasanya bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim, kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya, kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Budaya tenun ikan Lembata berkembang sebagai bagian dari tradisi tekstil masyarakat di Pulau Lembata. Proses pembuatannya melalui tahapan pengikatan benang sebelum diberi warna dan ditenun. Motif pada kain berkaitan dengan lingkungan, kehidupan sosial, serta budaya masyarakat setempat. Setiap tahapan pengerjaan membutuhkan ketelitian dan keterampilan dari para penenun. Kain tenun memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan adat. Tradisi ini turut mempertahankan pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara informasi selanjutnya, nugal merupakan tradisi bercocok tanam yang dikenal dalam kehidupan sejumlah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Kegiatan ini berkaitan dengan proses penanaman padi secara bersama-sama di lahan pertanian. Pelaksanaannya melibatkan anggota masyarakat sehingga pekerjaan dapat dilakukan melalui semangat gotong royong. Tahapan nugal juga berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai alam dan siklus pertanian. Tradisi tersebut memperkuat hubungan sosial di antara warga yang terlibat. Nugal menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dalam kehidupan agraris masyarakat Kalimantan Barat. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Saat ini dalam sajian musik Nusantara masih akan kami hadirkan untuk Anda sahabat budaya agar suasana santap siangnya ini semakin Anda nikmati bersama keluarga, sahabat, teman dan orang-orang yang terdekat Anda. Saya masih hadirkan untuk Anda hingga pada pukul 14 dalam sajian musik Nusantara. Ada lagu berikutnya ini lagu daerah dari Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya kita nanti diambil ikut ini.
1: Kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
2: Ini nih, tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Oh. Maaf ya, Mbah.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Dan satu lagu terakhir saya ambil dari Pulau Mengkudu ya, bersama Abang Hitam, Abang Hutam ya, Abang Hatam, I Malau.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Dul Muluk berkembang sebagai seni titer tradisional masyarakat Sumatera Selatan. Pertunjukannya memadukan dialog, musik, nyanyian, dan gerak dalam satu pementasan. Cerita yang disampaikan berkaitan dengan kisah dan kehidupan masyarakat Melayu Palembang. Para pemain menggunakan karakter dan gaya penyampaian yang menjadi ciri khas pertunjukan Dul Muluk. Selain menjadi hiburan, pementasan juga menyampaikan pesan moral serta nilai kehidupan. Dul Muluk menjadi salah satu warisan seni pertunjukan yang memperkuat identitas budaya Sumatera Selatan. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kita akan bersama dengan Pro4 Jakarta dalam suara budaya Nusantara.

Promo TVM Suara Budaya Jakarta masih bareng ayah Bang Paya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Di jam 13 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat ini kita bakal buka line telepon ya Bang Paya, dengan tema pembahasan di siang hari ini yang ringan-ringan aja, yang kita sharing cerita aja, sharing versi dari Abang Po nih gimana gitu ya. Karena kalau kita tadi udah ngebahas soal makanan ya, udah ngebahas soal sop kaki kambing, terus kemarin-kemarin juga kita sering banget ngebahas makanan-makanan khas dari Indonesia, dan rekomendasi di Jakarta ini banyak banget. Tapi mau rekomendasi dan juga restoran mau semahal apapun dan katanya senikmat apapun, gak ada yang bisa ngalahin ketika kita tengah malam lagi lapar, kita tiba-tiba goreng telur pakai sambal, pakai nasi anget ya. Waduh. Itu nikmatnya bisa ngalahin restoran bintang 5 tuh ya Bang Po ya. Karena itu tadi kondisi lagi benar-benar lapar, mau keluar juga malas, sudah tengah malam, mau pesan order online juga mahal ya. Ya udah deh, yang ada aja telur di rumah digoreng, itu nikmatnya bukan main ya Bang Po ya. Nah, kira-kira kalau dari Abang Po nih, ada enggak suatu momen atau mungkin ketika makan makanan sederhana itu bisa kerasa lebih nikmat, jauh lebih nikmat ketika pas momen apa gitu ya. Ketika mungkin kalau lagi hujan misalnya ya, makan ataupun minum yang anget-anget gitu, itu terasa lebih nikmat. Atau mungkin pas lagi wisata kayak piknik tadi ya, bisa banget tuh juga rasanya lebih nikmat. Apalagi kalau lagi kumpul keluarga, mau makan apapun kalau lagi sama keluarga di meja makan gitu, rasanya pasti lebih nikmat lagi ya Bang Po ya. Nah, tapi kalau versinya Abang Po, momen apa sih yang bikin makanan sederhana tuh lebih nikmat, lebih syahdu gitu ya? Gak mandang makanannya apa, mau tempe sama sambal doang, sama nasi juga terasa lebih nikmat. Itu ketika momen apa kalau versinya Abang Po? Langsung aja di mari ya Bang Po ya, diceritain kira-kira kalau versinya Abang Po gimana di 0812-1124-928 atau langsung aja telepon di 021-350-4510 di Jakarta Punya Cerita.

0: saudara, adat istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarot. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata Ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan, dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu. Bukan hanya pada Ngarot, pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu. Kemudian pada acara Mapal Sri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja. Artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini di gelaran Sabtu 29 Agustus 2026 tetap ramadir lagi ke ruang dengar Anda untuk Nusantara Sore sampai di jam 7 malam nantinya.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda? Ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Dul Muluk berkembang sebagai seni teater tradisional masyarakat Sumatera Selatan. Pertunjukannya memadukan dialog, musik, nyanyian, dan gerak dalam satu pementasan. Cerita yang disampaikan berkaitan dengan kisah dan kehidupan masyarakat Melayu Palembang. Para pemain menggunakan karakter dan gaya penyampaian yang menjadi ciri khas Dul Muluk. Jungga merupakan alat musik petik tradisional yang dikenal dalam masyarakat Sumba Barat. Bentuknya relatif sederhana dan dibuat dengan menggunakan bahan yang tersedia secara lokal. Keberadaannya memperkaya khasanah musik tradisional Nusa Tenggara Timur. Sahabat budaya, anyaman rotan berkembang sebagai salah satu keterampilan kerajinan masyarakat Kalimantan Tengah. Rotan diolah dengan teknik tertentu hingga menghasilkan berbagai bentuk barang yang dimiliki fungsi praktis. Kerajinan rotan juga memperlihatkan pemanfaatan bahan dalam kehidupan masyarakat setempat. Sahabat budaya, masyarakat Baduy dikenal dengan kehidupan adat yang kuat di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Berbagai aturan adat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial dan menjaga hubungan dengan lingkungan. Kesederhanaan menjadi salah satu ciri yang terlihat dalam kehidupan masyarakat Baduy. Tradisi masyarakat Baduy memperlihatkan keberlanjutan pengetahuan lokal akan tetap dipertahankan hingga kini. Tari Tebe merupakan tarian tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Timur. Penari biasanya bergerak secara berkelompok mengikuti irama dan nyanyian yang mengiringi pertunjukan. Gerakan yang dilakukan bersama menciptakan suasana meriah dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tari Tebe menjadi salah satu bentuk ekspresi budaya masyarakat Timur di Nusa Tenggara Timur. Dan sahabat budaya, seni ukir Malangan berkembang sebagai bagian dari tradisi kerajinan masyarakat Malang. Para perajin mengolah kayu menjadi berbagai bentuk ukiran dengan menggunakan keterampilan yang diwariskan. Motif dan bentuk ukiran yang dapat memperlihatkan karakter budaya serta lingkungan masyarakat setempat. Seni ukir Malangan turut menjaga keberlangsungan keterampilan tradisional masyarakat Jawa Timur. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah azza wa jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya.

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah
termaktub di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Viking Away dengan Janjiamu, sahabat budaya, hadir menemani sore kita di weekend kali ini. Yang semoga di weekend kali ini sahabat budaya semuanya pada menikmati weekendnya dan bisa berbahagia ya dengan waktu-waktu untuk bisa apa, bisa bersama orang-orang yang kita cintai. Kita saat ini ada di Jejak Nusantara sahabat budaya, yaitu seputar sebelum ada rice cooker. Jadi itu sejarahnya, sejarah dandang dan cara masyarakat Nusantara memasak nasi sahabat budaya. Sahabat budaya, jadi tuh transformasi kepraktisan dapur modern dan jejak tradisi kuliner di sini ya. Jadi aktivitas memasak nasi itu pastinya dilakukan dengan sangat mudah dan praktis oleh hampir setiap orang. Jadi beras ya cukup ya dicuci bersih, masukkan ke wadah, terus ditambahkan air secukupnya, kemudian tekan tombol, udah jadi. Jadi beberapa puluh menit udah ada jadi gitu ya sahabat budaya. Namun cara yang sangat serba otomatis tersebut sebenarnya juga merupakan hasil perkembangan teknologi yang relatif baru jika dibandingkan dengan rentang panjang perjalanan sejarah masyarakat Nusantara dalam mengolah bahan pangan pokok mereka. Jauh sahabat budaya sebelum perangkat elektronik cerdas seperti rice cooker itu menjadi bagian tak terpisahkan dari dapur rumah tangga, masyarakat di berbagai pelosok wilayah Nusantara telah mengenal juga dan memanfaatkan berbagai peralatan tradisional yang sangat andal untuk mengolah beras. Salah satu peralatan dapur kuno yang memiliki posisi teramat penting legendaris adalah dandang gitu. Jadi bagi generasi muda era digital sekarang, dandang mungkin hanya terlihat seperti peralatan dapur biasa yang membosankan gitu. Bentuk fisiknya cukup sederhana, biasanya berupa wadah logam berukuran relatif besar yang dipadukan dengan kukusan gitu ya. Akan tetapi di balik kesederhanaan bentuk tersebut tersimpan akumulasi pengetahuan mendalam mengenai manajemen panas, tekanan uapnya, airnya, waktunya, serta teknik pengolahan beras yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, keberadaan dandang dalam ruang kebudayaan domestik tidak dapat dipisahkan dari riwayat panjang kehidupan masyarakat Nusantara, sahabat budaya, yang menjadikan beras sebagai sumber karbo utama gitu ya. Jadi dalam struktur sosial masyarakat agraris, padi dan beras bukan sekedar komoditas komersial atau bahan pangan harian semata. Nah, tapi padi memiliki ikatan spiritual dan kultural yang sangat erat dengan kehidupan keluarga, kekerabatan sosialnya, ritual tradisinya, hingga berbagai upacara adat masyarakat desa. Sahabat budaya, prinsip kerja fisik dari sebuah dandang sebenarnya sangat sederhana ya, namun terbukti amat efektif dalam matangkan butiran beras, sahabat budaya. Jadi air segar dituangkan pada bagian wadah logam dandang. Jadi ketika wadah tersebut dipanaskan di atas tungku, air yang mendidih akan menghasilkan uap panas gitu yang bertekanan membumbung ke atas, dan uap inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mematangkan beras tadi, sahabat budaya. Juga berbeda dengan metode merebus beras secara langsung dalam genangan air yang berisiko membuat nasi menjadi lembek gitu kan, sahabat budaya. Nah, dalam kehidupan masyarakat tradisional Nusantara, dandang memang memegang fungsi sosial yang jauh lebih luas daripada sekedar alat penakluk keras di atas tungku. Peralatan dapur ini, sahabat budaya, merupakan juga pusat dari dinamika aktivitas keluarga sehari-hari. Jadi pada waktu fajar mereka, area dapur pastinya menjadi ruang paling sibuk, paling hangat di dalam rumah ya. Kayu bakar mulai disusun, apinya dinyalakan, airnya dipanaskan, beras disiapkan, dan berbagai lauk pauk pendamping mulai diolah, sahabat budaya, untuk keluarga. Nah, jika ditinjau dari kacamata sejarah, sahabat budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dandang merupakan juga contoh nyata tentang bagaimana masyarakat tradisional dulu mampu memanfaatkan prinsip
fisika berupa perubahan wujud zat yang menghasilkan energi panas yang berguna. Jadi air cair yang dipanaskan hingga titik didihnya itu akan bertransformasi menjadi fase uap. Nah, uap ini, sahabat budaya, uap air ini itu membawa laten heat atau energi panas laten yang sangat tinggi, yang kemudian mentransfer energi secara efektif saat menyentuh permukaan butiran beras dingin. Jadi sistem pengolahan pangan tidak memerlukan pasokan daya listrik, kabel, ataupun mikroprosesor gitu yang rumit. Jadi seluruh proses pengolahan bahan makanan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya biomasa gitu ya, yang tersedia. Sahabat budaya, nah dalam sejarah teknologi, fenomena ini sangat menarik karena membuktikan bahwa teknologi tradisional Nusantara itu memiliki landasan ilmiah yang kuat juga. Jadi meskipun masyarakat pada masa itu tidak mengartikulasikannya menggunakan fisika termodinamika modern, sahabat budaya.

Dorang Merabe Mata, tampilan dari Manado ya sahabat budaya, hadir di sore hari ini. Dan di studio kami sudah menunjukkan menit ke-57, mentasari pukul 15 sahabat budaya. Jadi kita masih juga di Jejak Nusantara seputar apa tuh tadi? Sebelum ada rice cooker ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya, dalam tradisi berbagai suku di Nusantara, makanan itu memiliki nilai dan fungsi sosial yang sangat dominan. Jadi nasi putih tidak hanya sekedar kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan biologis tubuh, melainkan juga hadir sebagai lambang rasa syukur kita dan sarana silaturahmi juga. Jadi tradisi seperti kenduri, bancakan, selamatan kelahiran gitu-gitu ya, hingga pesta panen, itu selalu melibatkan penyajian makanan dalam porsi besar bagi seluruh warga kampung. Nah, dalam konteks kebudayaan kolektif tersebut, dandang yang berukuran besar itu hadir sebagai penopang utama keberhasilan acara ya. Jadi satu dandang jumbo yang mengepulkan uap beras aroma wangi itu dapat menghasilkan tumpukan nasi yang cukup banyak ya, untuk dibagikan kepada puluhan bahkan ratusan undangan sahabat budaya. Pasti saat sekarang juga di rumah-rumah juga masih ada dandangnya gitu, apalagi kalau orang-orang zaman dulu ya, yang masih mama-mama banget ya, kelahiran-kelahiran 60-an, 70-an, 80-an, pasti masih masih mengharapkan si dandang ini gitu, termasuk saya juga. Nggak terlalu suka rice cooker sih, suka, cuman pas masak di dandang dulu, terus kalau udah masak udah disalin ke rice cooker. Jadi rice cookernya nggak untuk masak gitu, cuman untuk manasin doang gitu sahabat budaya. Nah sebelum kompor minyak tanah, kompor gas LPG dan kompor induksi menginvasi dapur rumah tangga juga, kayu bakar juga ya, itu adalah bahan bakar utama bagi sebagian besar masyarakat Nusantara. Dan penggunaan bahan bakar kayu ini memberikan juga karakter tentang ketantangan tersendiri bagi proses memasak menggunakan dandang. Jadi menyalakan api tungku itu membutuhkan kesabaran yang ekstra juga ya. Kayu harus dipilah agar tingkat kelembapannya pas. Susunan kayu dalam tungku harus diatur juga agar sirkulasi oksigen lancar gitu, dan peralatan masak harus ditopang dengan stabil ya sahabat budaya. Nah, pengguna dandang tradisional harus bersiap untuk harus mengawasi proses memasak juga dari awal sampai akhir gitu. Tidak ada tombol timer otomatis gitu kan yang akan bunyi saat air mulai mengering atau nasi telah masak atau matang gitu sahabat budaya. Jadi ketepatan waktu matang murni tergantung pada kepekaan indera sang juru masaknya dalam mencium aroma beras. Jadi melihat kepekatan uap yang keluar dari sela-sela kukusan atau mendengar suara gesekan air muri dasar dandang memasak pada masa lalu, itu sebenarnya adalah kombinasi antara kerja fisik dan intuisi tajam sahabat budaya ya.

Salah satu keunikan utama dari teknologi dandang adalah bahwa seluruh panduan operasionalnya tidak pernah dibukakan dalam petunjuk penggunaan formal seperti halnya perangkat elektronik modern. Jadi pengetahuan mengenai cara mengoperasikan dandang ya diwariskan secara murni gitu ya, sesuai pengalaman dan langsung mengamati visualnya, sahabat budaya. Intinya gitu, sejarah dandang adalah sebuah fragmen sejarah yang amat kaya dan memikat dari apa namanya perjalanan teknologi lokal serta kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Sebelum keberadaan rice cooker dan perangkat dapur canggih lain mendominasi rumah-rumah kita, masyarakat Indonesia telah memiliki juga solusi teknologis yang sangat cerdas ya, ramah lingkungan dan efektif untuk mengolah beras menjadi makanan pokok yang menyehatkan. Dengan memadukan prinsip fisika sederhana dari uap, panas api tungku dan keahlian tangan manusia, dandang telah berhasil memenuhi kebutuhan pangan jutaan jiwa selama berabad-abad. Lebih dari sekedar alat masak berbahan logam atau gerabah, dandang ini telah terbukti menjadi saksi bisu, sahabat budaya, bagi berbagai peristiwa sosial penting dalam sejarah bangsa. Dan ia hadir di tengah-tengah kehangatan dapur keluarga, membantangkan nasi pada acara selamatan desa mungkin ya, menopang konsumsi warga saat bergotong royong, atau merekatkan ikatan kekeluargaan melalui tradisi berbagi makanan. Jadi meskipun zaman telah berubah dan teknologi dapur apa namanya terus berganti dengan yang lebih canggih, sejarah si dandang ini, sahabat budaya, akan tetap menjadi bagian penting dari identitas kebudayaan Indonesia, ya kan? Pasti ada, masih ada dandang tuh di rumah. Jadi mengingatkan kita bahwa sebuah peradaban yang besar tidak hanya ditopang oleh pembangunan benteng atau monumen yang megah, tapi juga dipelihara oleh alat-alat sederhana di dapur yang memberi kehidupan kita setiap hari, sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, amat cukupkan untuk jejak Nusantara sebelum ada rice cooker, sejarah dandang dan cara masyarakat Nusantara memasak nasi. Terima kasih untuk semuanya, dan Tata Rama akan beralih ke Prodangdut, sahabat budaya. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita ada di Pulau Dangdut. Dangdut adalah kita, sahabat budaya. Silakan untuk yang ingin bergabung, kita buka di 0811 430 4040 sama 0822 5996 2666 untuk list lagu di sore hari ini, sahabat budaya. Ada Bejo dengan Bertahan Jomblo. Terus juga Jangan Pergi, ini dari Eri Susan featuring Benigno. Ada Evi Masamba, Ikhlasku. Yang Penting Happy, Gita Yubi, Ike Nurjana dengan Pohon Cinta, Christina Seandainya Kau Tahu, dan Bayu Mala Agata, Nikah Sama Kamu.

0: Oke, sahabat Bidaya, kita rangkai lain dua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Ninka.
1: Yang penting happy.
0: Oke, sayang.
1: Makasih Tete Elma, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. Di belakangnya Inka, sahabat budaya, silakan 811 sama 822. Kita ke 822 kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nelly. Dan
2: adalah kita. Halo sayang.
0: Halo
2: cinta.
0: Juga. Oke sayang. Lagu yang salah, mana Ibu Nelly?
2: Dapat lupa lagu Utin.
0: Lagunya ada Bejo, Bertahan Jomblo.
2: Jangan. Ah itu, yang itu je.
0: Oke.
2: Oke, Tata Amatku sayang cinta, insyaallah selalu bersama si adik Sati. Okay. Semoga panjang umurnya selalu. Amin. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sadama.
0: Iya. Dangdut adalah kita ya. Dengan
1: Ibu Sri ini.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Sri dari Suawa.
0: Ibu Sri dari Suawa. Selamat bergabung dengan Perempat. Silakan Ibu Sri, mau lagu yang mana? Bertahan jomblo sama yang penting happy.
1: Yang penting happy.
0: Oke, terima kasih.
1: Munculin kata Ama.
0: Oh iya iya. Oke, terima kasih Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya li Ibu Sri, siapa lagi mau baku Iko? Yang mau WA juga boleh ya di 0811 430 4040 sahabat budaya.

Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.

0: Baik, sahabat budaya masuk sesi kedua untuk sore hari ini. Kita di Prodangdut, kita buka line teleponnya. Silakan di 0811 sama 0822. Iya, assalamualaikum. Yang mau WA silakan. Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Iya, sahabat budaya, saya ke lain WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Mahaya Ama, iya, dari Yusna Suma di Kota Raja. Baru muncul. Terus lagunya dipilihkan saja ya. Baik, terima kasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tibang Okin.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tibang Okin ini.
1: Tinene ini.
0: Oh, Tinene.
1: Tibang Okin tidak ada.
0: Ada
1: tidak kira kita masuk tahu Tibang Okin, so.
0: Ibu ada tanya kan, Tinene bilang Tinene P sudah.
1: Pertama kenal dia.
0: Hah? Kenal, kenal sekali.
1: Lagu apa ini dan nama
0: nih? DP lagu dari Susan, Jangan Pergi. Evi Masamba, Ikhlas, Kuika Nurjana Pohon Cinta, Seandainya Kau Tahu Kristina, terus Adia Malagata sama Bayu Dengan Nikah Sama Kamu.
1: Andai kalau, andai kamu tahu itu.
0: Seandainya kau tahu.
1: Seandainya kau tahu.
0: Siapa so tahu?
1: Sedalam so lautan hati men.
0: Siapa yang tahu? Seandainya siapa yang tahu?
1: Ada no? Tidak ada no? Ya boleh biar itu ikatan jadi mendapat dengan kesan Jomo Carlo akan itu.
0: Anda ya, oke.
1: Okay.
0: Tibang Okin, Tibang Okin, ini tahu poli nanti mau tanya sama.
1: Iya, boy. Katanya tidak tahu gitu.
0: Tidak tahu. Ini nanti mau ini dia semua dapat tahu poli itu. Ibu Neri.
1: Iya, masih itu aja tahu ini.
0: Oke. Okay.
1: Ada tahu sama sehat-sehat terus.
0: Amin. Ibu Neri, oh sehat-sehat. Waalaikumsalam. Ada lagi sahabat budaya yang mau gabung silakan di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266. 811, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Yati kah?
2: Iya.
0: Oke sayang, bagaimana si masnya usul sembuh?
2: Alhamdulillah, mulai sehat,
0: Kak. Oh, so di rumah?
2: Iya, memang cuma infus di rumah, Kak.
0: Oh, cuma infus di rumah.
2: Iya.
0: Oh, ya Allah. Ama kira ini sempat dirawat di rumah sakit.
2: Enggak mau, dia kayak cuma di rumah aja.
0: Oke, Mbak Yati sayang. Mbak Yati, lagunya ini ada Jangan Pergi, ada Ikhlasku, ada Pohon Cinta, sama Nikah Sama Kamu.
2: Jangan pergi,
0: Kak. Jangan pergi. Oke.
2: Terima kasih banyak, Kak. Maksud saya.
0: Terima kasih.
2: Bersama keluarga.
0: Amin. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yati. 822. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan. Halo, Pak Asri.
3: Juga apa kabar?
0: Kabar baik, insyaallah Pak Asri, insyaallah juga sehat-sehat. Pak Asri, lagunya oh, ini ada Seandainya Kau Tahu sama Jangan Pergi.
3: Jangan yang pertama.
0: Yang pertama, Seandainya Kau Tahu ya. Oke. Okay. Iya.
3: Terima kasih banyak. Terima kasih selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri. Silakan sahabat budaya. Iya, assalamualaikum. Oops. Halo.
4: Ada kita dari Borosin di Cidomulya Petrama.
0: Oke, silakan Ibu Rostin, mau yang mana, dua-duanya juga boleh.
4: Ikutan dengan Mbak Yati.
0: Mbak Yati, oke, boleh-boleh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 822, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Papa Latif, apa kabar?
5: Oh, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Papa Latif mau yang mana? Seandainya kau tahu, sama jangan pergi.
5: Seandainya kau tahu, sayang.
0: Oke, sayang, gas. Terima kasih, Pak Herman. Amin, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Oke, sahabat budaya, kita orang ada di sesi terakhir untuk sore hari ini. Silakan di 0811 sama 0822 untuk sahabat budaya yang ikut di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Kita buka juga line teleponnya sahabat budaya. Jadi Tatama akan kasih beberapa penelpon ya, karena waktunya udah mepet nih sahabat budaya. Oke, yang mau bergabung silakan dari sekarang. Ini masih ada list lagunya, masih ada Evi Masamba dengan Ikhlasku, terus ada Ike Nurjana dengan Pohon Cinta, sama Bayu Oyong sama Amal Agata dengan Nikah Sama Kamu.

Oke, yang pasti selamat sore, selamat menikmati akhir bulannya, sahabat budaya. Akhir bulan sore-sore begini enaknya ngapain ya, sahabat budaya? Pastinya kalau sore, saya lebih milih ngopi gitu, sahabat budaya, atau ngeteh, santai gitu ya, di teras rumah. Ya, seru sih ya, ajak suami mungkin, yang masih punya suami. Ajak istri, pokoknya ajak keluarga ya, ajak anak-anak, ya sembari yang ngobrol, yang santai-santai aja gitu, sahabat budaya ya. Atau mungkin bisa jalan sore, cari udara segar gitu, sahabat budaya. Karena seharian mungkin di rumah ya, gak tahu ngapain ya sore. Bas sepeda odito dang di kompleks-kompleks, kan seru sahabat budaya. Atau juga buat adik-adik bisa bantuin mama-mamanya beres-beres rumah ya. Kan kalau bersih juga enak liatnya, sahabat budaya. Nah mungkin kalau malam, nah, karena mau malam minggu, nah mungkin bisa bikin apa ya, susun rencana malam minggu ngapain. Mungkin bisa makan malam di luar ya, atau mungkin juga bisa nonton film. Nonton film jam-jam 5 pagi ini ya, tuh pas, atau jam-jam 7 malam begitu, sahabat budaya. Oke. Atau bisa bikin makanan sederhana di rumah, sahabat budaya, untuk makan malam. Persiapannya dari sore begini dong pastinya ya. Atau juga gak ngapa-ngapain juga boleh. Karena memang kalau hari libur udah, nikmati saja sahabat budaya ya. Santai, tanpa buru-buru, rebahan, istirahat, scroll HP. Pokoknya nikmatin waktu weekend tanpa rasa bersalah. Tapi kalau kebanyakan mau baguling badiamol kayaknya berat deh. Saya paling tidak bisa gitu, kalau apalagi kalau bangun pagi ya. Bangun pagi terus diem, aduh, stres. Harus harus bergerak gitu. Nanti kalau udah jam 9 udah duduk lagi, santai lagi. Ya, udah kalau jam 9 ke atas sudah mungkin apa yang bisa dikerjakan dikerjakan gitu. Kalau enggak ya udah santai aja gitu. Pokoknya ya nikmatin gitu, sahabat budaya. Pokoknya ya nikmatin weekend, sahabat budaya, terserah ya mau ngapain, entah mau kerja juga boleh, nggak kerja juga boleh, nikmatin, terserah sahabat budaya semuanya. Cuman kalau paling pas itu jangan diem aja gitu, tubuh kita juga butuh gerak gitu ya. Apalagi kalau dari Senin sampai Jumat kita nggak sempat olahraga tuh, sahabat budaya kan. Nah kalau soal umur 30-an ke atas, rasa-rasa tahu diri John ya. Oke, baik sahabat budaya. Untuk Pro Dangdut apa cukupkan. Terima kasih semuanya ya yang sudah masuk di WA. Sebentar saya ke WA dulu, maaf. Saya ke WA dulu ya. Terus saya cukupkan. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Omale Safik di Molombulahe. Oke, Omale Safik, hai, sehat selalu. Lagu Ike Nurjana, Jotata Ama, iya baik. Oke. Dan terima kasih sekali lagi untuk sahabat budaya semuanya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya, insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi. Sehat semua, kita ke lagu yang sudah direquest sama teman-teman.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan, sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
3: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Terima kasih sahabat Widya yang masih terus menikmati siaran kami hingga saat ini. Dan di studio sudah menunjukkan menit ke-37 melintas dari pukul 17. Dan saya cukupkan untuk Sokran Kaudian Yulianti Modwito dengan Rindu Sayang sahabat budaya. Dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian, juga risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo dapat menyesuaikan waktu. Untuk Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Kemudian untuk wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawo ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto, dan Pagiaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Wilayah Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit dan wilayah Limito ditambah 6 menit. Sementara untuk Anda yang berada di wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Ya, pendengar menantikan azan maghrib hari ini. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 11 sampai dengan 20 bersama dengan Qori Hamka Murad.

0: Pendengar selanjutnya kita ikuti Risalah Maghrib. Hari ini disampaikan Fatayat Arsyad dengan judul Perempuan Hebat Dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hati kita dalam iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan risalah dengan tema Perempuan Hebat Dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Perempuan bukanlah makhluk yang rendah atau tidak memiliki kedudukan. Justru Islam memberikan kehormatan baik tanggung jawab dan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pribadi yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukanlah kekayaan, kecantikan, jabatan ataupun jenis kelaminnya. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah ketakwaan. Lalu seperti apakah perempuan hebat menurut Islam? Pertama, perempuan hebat adalah perempuan yang memiliki iman dan ketakwaan. Kecantikan akan pudar, harta bisa hilang, dan jabatan dapat berganti. Tetapi iman dan ketakwaan akan menjadi bekal yang sangat berharga hingga kehidupan akhirat. Perempuan yang hebat bukan hanya terlihat baik di hadapan manusia, tetapi juga berusaha menjadi baik ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Karena ia yakin bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui setiap perbuatannya. Kedua, perempuan yang berilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, seorang perempuan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu pula, ia dapat mendidik dirinya, keluarganya, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang ibu yang berilmu dapat menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Seorang perempuan yang berilmu juga dapat berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Ketiga, perempuan hebat adalah memiliki akhlak mulia. Kecantikan fisik bukanlah ukuran utama kemuliaan seorang perempuan. Akhlak yang baik jauh lebih berharga. Perempuan yang menjaga lisannya, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, menghargai orang lain, menjaga kehormatan dirinya, dan senantiasa berkata baik adalah perempuan yang memiliki kemuliaan. Pendengar, dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak perempuan hebat yang dapat menjadi teladan. Ada Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai perempuan yang kuat, dermawan, setia dan selalu mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang cerdas dan memiliki ilmu yang luas. Banyak umat Islam mengambil ilmu dan hadis dari beliau. Ada pula Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam kesabaran, kesederhanaan dan keteguhan iman. Kita juga mengenal Maryam, perempuan yang Allah muliakan karena kesucian, ketaatan dan keteguhannya dalam menghadapi ujian. Dari mereka kita belajar bahwa perempuan hebat bukan berarti perempuan yang tidak pernah mengalami kesulitan. Justru perempuan hebat adalah mereka yang tetap sabar dan teguh ketika menghadapi ujian. Pendengar, Menjadi perempuan hebat tidak harus terkenal, tidak harus memiliki jabatan tinggi, tidak harus memiliki banyak harta. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang adalah perempuan hebat. Seorang anak perempuan yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah perempuan hebat. Karena sesungguhnya kehebatan seorang perempuan dalam Islam bukan diukur dari seberapa banyak orang mengenalnya, tetapi dari seberapa besar kebaikan yang dilakukan dan seberapa dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan perempuan-perempuan mulia dalam Islam sebagai teladan. Jangan hanya mengagumi kisah mereka, tetapi mari kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita perempuan-perempuan yang soleha, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarqandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Kisah sahabat Nabi, Julaibib radhiyallahu, si buruk rupa yang jadi rebutan bidadari. Julaibib radhiyallahu, dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya, jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia, tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik.

Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak. Tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal soleha yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan soleha itu

tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk, lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian, Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Semoga bermanfaat.

Taman nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat Bidai, terima kasih untuk Anda yang masih tetap menikmati siaran kami hingga saat ini. Selamat bermalam minggu semuanya. Lagi punya rencana apa malam ini, sahabat Bidai? Ya, pokoknya selamat menikmati saja. Semoga malam minggu yang sudah Anda rencanakan mungkin dari kemarin-kemarin, minggu selanjutnya tidak apa ya tercapai. Nah, mungkin malam ini tercapai insyaallah ya. Pokoknya insyaallah bisa bahagia bersama orang-orang yang sudah Anda tentukan malam ini saya mau jalan sama siapa. Entah mungkin keluarga atau mungkin teman atau mungkin siapa saja sahabat budaya. Semoga rencananya bisa berjalan sesuai yang Anda inginkan. Oke. Dan update informasi untuk malam hari ini sahabat budaya yaitu seputar kehadiran sekolah rakyat di Padeglang itu hapus kekhawatiran orang tua. Jadi di sahabat budaya sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 1 Kabupaten Padeglang resmi itu beroperasi untuk melayani ratusan anak dari keluarga prasejahtera. Jadi Wakil Gubernur Wagub Banten sendiri menyebut kehadiran sekolah rakyat itu sebagai langkah penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus juga menjadi jalan untuk melahirkan generasi unggul pada masa depan sahabat budaya. Dalam kegiatan yang diikuti oleh siswa jenjang SD, SMP, SMA di Padeglang, Dimyati juga menegaskan penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi kualitas tenaga pendidik dan proses pembelajaran juga merupakan elemen vital untuk memastikan siswa mendapatkan pendidikan yang mampu membentuk karakter serta mengembangkan potensi mereka. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
0: Baik, sahabat budaya. Oke, Tata Ama mau pamitan dulu ya. Mau malam mingguan juga. Nanti sahabat budaya malam mingguan aja sama Ti Anja ya. Sampai jam 12 Ti Anja semangat nemenin sahabat budaya. Insyaallah dan semua sehat-sehat, Anjanya sehat, saya sehat, semua sehat. Yang lagi bersama perempat juga sehat-sehat ya. Oke, selamat malam minggu sekali lagi dan mohon maaf atas kurang-kurangnya. Ma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati malam Anda.

0: Sibuku Pro 4 RRI Gorontalo. Buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, sahabat budaya Gorontalo. Monggo tuh, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Ada Tianjen yang akan menemani malam minggu Anda. Untuk hari ini di 29 Agustus 2026 kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 19:05 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, hari ini azan Isya berkumandang pada pukul 19:05 waktu Indonesia Tengah. Dan tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang, benderang, dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia, tatkala berhala-berhala di sana, seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya, dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Abdul Muthalib menangis, bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu, dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu, bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat malam untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Odu Olu sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda menemani suasana malam minggu Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama dengan keluarga atau yang hanya sendiri aja di rumah. Ya, nggak apa-apa nih, Aditya Anjayan yang akan menemani Anda semua, sahabat budaya. Untuk Pelangi Nusantara di malam ini, Ti Anja punya informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.go.id. Kita jalan-jalan ke daerah Medan ya. Di sana itu ada terdapat yang namanya Masjid Sulaimania. Tepatnya berada di Kecamatan Perbeungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Hingga kini masih mempertahankan keaslian arsitektur Melayu Islamnya. Bangunan ini didirikan pada masa Sultan Sulaiman Syariful Alam Shah pada tahun 1901 ya. Ini masih aktif difungsikan sebagai tempat ibadah sekaligus juga menjadi kawasan wisata religi yang menyimpan jejak sejarah Kesultanan Serdang. Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid atau SIMAS Kementerian Agama Republik Indonesia, Masjid Sulaimania ini tercatat sebagai salah satu masjid bersejarah di Sumatera Utara yang memiliki peran penting dalam perkembangan syiar Islam di wilayah pesisir timur. Dari perspektif komunikasi visual, bangunan ini menyampaikan identitas Islam Melayu melalui sejumlah elemen visual yang kuat. Masjid ini didominasi warna kuning keemasan, ini tentunya sebagai simbol kemuliaan budaya Melayu. Kemudian atapnya hijau bertingkat, ini melambangkan keseimbangan spiritual. Serta ada juga ornamen kaligrafi Arab pada fasad utama, ini jadi titik fokus visual bangunan. Struktur atap bertingkat yang tersusun rapi ini menghadirkan komposisi geometris yang teratur. Sementara detail ukiran dekoratif pada tepian atap itu memperlihatkan ciri khas arsitektur tradisional Melayu. Bentuk bangunan yang simetris dan juga menara menjulang tinggi ini memberikan kesan kokoh sekaligus sakral, menjadikan masjid ini tidak hanya menarik secara estetika, tapi juga mampu menyampaikan pesan budaya dan religiositas kepada para pengunjungnya. Salah satu penjaga kawasan Masjid Sulaimania ini, Muhammad Aslaluddin, mengatakan masjid ini masih sering dikunjungi masyarakat lokal maupun peziarah dari luar daerah. Di antaranya ada yang datang untuk beribadah, tapi ada juga yang hanya sekedar untuk berziarah. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Tempat ibadah biasanya dibangun dengan sangat indah dan megah, sehingga siapa saja bisa memakai tempat ibadah tersebut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Namun, pernahkah Anda bayangkan bahwa ada tempat ibadah yang dibangun di bawah tanah? Gereja Oikumene Soteria dan Masjid Babul Munawar adalah tempat peribadatan bawah tanah di Papua. Pembangunan gereja yang bersebelahan dengan masjid tersebut merupakan refleksi yang menunjukkan suatu kebersamaan antar karyawan dalam mencari kehidupan, melakukan aktivitas sosial, dan kerukunan antar umat beragama di tambang bawah tanah. Masjid Jami' Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria adalah tempat ibadah yang berada di kedalaman 1760 meter di bawah tanah. Jarak kedua tempat ibadah ini hanya terpisah 10 meter. Tempat ini mendapat penghargaan Piagam Muri dari Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dibangun di kedalaman perut bumi, yang letaknya berada di tambang PT Freeport, Papua. Bahkan, ini juga menjadi tempat ibadah terdalam di dunia, karena keberadaan tempat ibadah ini dianggap sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama.
1: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
2: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pe cara berlatih beribadah.
1: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
2: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang Maha Pencipta, torang so beribadah.
1: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
2: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
1: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
2: Gasken!
3: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
4: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Lolondalo, Masjid Jami Kampar atau yang sering juga dikenal sebagai Masjid Jami Air Tritis. Ini merupakan salah satu masjid tertua dan paling bersejarah yang terletak di Kabupaten Kampar, Riau. Masjid ini, sahabat budaya, bukan hanya sebagai tempat ibadah saja ya, tapi juga menjadi ikon budaya dan destinasi wisata religi yang wajib untuk Anda kunjungi. Masjid Jami Kampar, warisan sejarah dan keindahan arsitekturnya, diperkirakan ini sudah berdiri sejak abad ke-18. Salah satu keajaiban dan daya tarik utamanya adalah konstruksi bangunannya yang dibangun tanpa menggunakan paku sama sekali, sahabat budaya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa masjid ini dibangun dengan sistem pasak dan sambungan kayu yang sangat presisi, menunjukkan kehebatan teknik pertukangan zaman dulu ya, sahabat budaya. Nah, bahan utama bangunan ini terbuat dari kayu ulin yang sangat keras dan juga tahan lama, sehingga mampu bertahan selama berabad-abad lamanya meskipun berada di lingkungan yang lembab. Kemudian arsitekturnya juga memukau ya, memadukan gaya Melayu klasik dengan sentuhan budaya Minangkabau yang kental. Hal ini terlihat jelas dari bentuk atapnya yang bertingkat-tingkat dan menyerupai gonjong, serta ornamen-ornamen ukiran kayu yang indah detail di setiap sudut bangunan. Keaslian bangunan ini, sahabat budaya, masih sangat terjaga hingga saat ini loh, memberikan suasana damai dan nuansa sejarah yang kuat bagi setiap orang yang memasuki lokasi masjid ya. Lokasi dan akses masjid ini terletak di Desa Air Tiris, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Cukup mudah dijangkau dari pusat kota Pekanbaru atau Bangkinang. Karena letaknya yang strategis dan memiliki nilai sejarah tinggi, masjid ini tentunya jadi sering menjadi tujuan utama wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati keindahan masa lalu sambil bisa beribadah.

0: buku Toto Chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto Chan. Tokoh Toto Chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto Chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto Chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

September, tepatnya di 11 September nanti ya. Kita akan memperingati Hari Radio yang ke-81 Sahabat Budaya, di mana pencanangannya itu sudah dilakukan di hari Jumat kemarin ya, 28 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda Sahabat Budaya yang lagi mobile juga. Hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Ada juga yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, yang lagi shift malam juga. Semoga tetap semangat ya Sahabat Budaya. Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda Sahabat Budaya. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal itu mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air. Kepolisian Nepal mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah ini termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading, dan Nuwakot setelah sungai Botekoshi dan Trisuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya air sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana ini juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Sementara itu, Sahabat Budaya, otoritas Nepal melaporkan sebanyak 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan akibat luka-luka. Mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan juga Rasuwa. Operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan ribuan personel kepolisian Nepal. Kepolisian mencatat 27 petugas masih belum dapat dihubungi, sementara 4.811 personel telah dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Para petugas juga bertugas mencari dan menyelamatkan korban, sekaligus membantu proses pemulihan di daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Namun kondisi medan yang tentunya sulit dan kerusakan infrastruktur ini jadi tantangan dalam upaya penyelamatan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Selanjutnya, peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 adalah
1: peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Juara 2, Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
2: Congratulations, selamat kepada para peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata.

0: sektor perekonomian wisata religi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Belajar agama Islam sambil wisata religi bisa Anda lakukan di Desa Adat Bubohu, Gorontalo.
1: Saya Andi Kamaruf, merupakan Direktur Eksekutif PKBM Yotama yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu, Desa Bongo, Kecamatan Bagura Pantai. Desa Wisata Religi Bubohu adalah merupakan sebuah kawasan wisata yang dibangun dalam konsep religi yang dirintis, dikembangkan dan dibangun oleh salah seorang tokoh, ya, tokoh nasional yang merupakan putra asli Desa Bongo. Beliau adalah almarhum Yosef Tahir Ma'ruf yang biasa disapa dengan Yotama. Jadi Pak Yotama membangun sebuah kawasan wisata religi di Desa Bubohu itu, beliau membangun 3 destinasi wisata, ya. Dan itu merupakan satu keunggulan Desa Wisata Bubohu, di mana di satu desa mempunyai 3 destinasi. Yang pertama adalah Taman Wisata Religi Bubohu, yang kedua adalah Masjid Walima Emas Bubohu, dan yang berikut adalah SMK Pariwisata yang berbasis religi. Dan di Bungo juga ada terdapat satu destinasi penunjang, yaitu Pantai Dulanga. Jadi Desa Wisata Religi itu kan sudah identik dengan setiap tahun itu ada event, ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Itu di Desa Religi Bubohu selalu dilaksanakan apa yang disebut dengan Festival Walima. Jadi Festival Walima itu menampilkan para Dewa Lima, juga tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti Karnaval Budaya, Seminar Budaya, juga tentang atraksi-atraksi budaya lainnya. Dan itu berkat rintisan dan kiprah salah seorang tokoh yang bernama almarhum Yotama. Nah, baru-baru ini kami juga Desa Wisata Religi Bubohu berkesempatan mengikuti Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di dalam hal ini oleh Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kami selaku pengelola wisata juga mengikuti ajang itu. Dan alhamdulillah kami mendapat peringkat 2 nasional dalam kategori desa wisata berkembang. Jadi dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu ada 7 kategori yang dinilai, ya. Yang pertama adalah kategori CHSE-nya, ya. CHSE. Terus yang berikut adalah daya tarik wisata, konten kreatif, souvenir, desa digital, homestay dan toilet. Jadi 7 kategori itu yang dinilai, ya. Dan alhamdulillah Desa Bongo bisa memenuhi 7 kategori itu. Karena 7 kategori terpenuhi, maka Desa Wisata Religi Bubohu berhak untuk mendapatkan Anugerah Desa Wisata Terbaik kategori Desa Wisata Berkembang, juara 2 tingkatnya.

0: Saludin Gorontalo, Desa Adat Bubohu, membentang di Kecamatan Batu Da'a Pantai.
1: Ketika Pak Yotama pertama kali merancang atau membuat konsep dasar mengenai pembangunan pendirian Desa Wisata Religius Bubohu, itu dimulai tahun 1997.
2: Wah, udah lama ya?
1: Lama. Dan Pak Yotama waktu itu punya visi, yaitu lakukan sesuatu untuk kampung halamanmu, minimal memikirkannya sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar. Nah, dari visi itulah Yotama mulai merancang, menyusun konsep, mematangkan konsep, mensosialisasikan konsep kepada masyarakat, baik internal Bongo maupun masyarakat di luar Desa Bongo. Nah, itu dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tapi selama 10 tahun, dari 1997 sampai dengan 2007. Kenapa begitu lama? Karena konsepnya bukan hanya konsep tempat wisata, tapi konsepnya adalah desa wisata. Nah, berbeda antara tempat wisata dan desa wisata. Kalau tempat wisata, orang bisa datang pergi, mungkin tidak terlalu memiliki kesan. Tetapi kalau desa wisata, yang kita prioritaskan adalah masyarakatnya, bukan tempat wisatanya sebenarnya. Tempat wisata hanyalah penarik, menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan, tetapi kehidupan sosial budaya masyarakat itulah yang menjadi tujuan dan target utama. Kemudian di tahun 2008 mulailah Pak Yotama mempublikasikan, atau istilah kita memproklamirkan, bahwa desa wisata atau Desa Bongo menjadi Desa Wisata Religius Bubohu. Nah, waktu itu ditandai dengan pelaksanaan Festival Walimah untuk pertama kalinya.
2: Di sana ya, Pak?
1: Ya, Festival Walimah itu diselenggarakan pada saat perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Nah, itu tahun 2008. Nah, mulai dari situlah kemudian dilakukan pembangunan fisik. Mulai dari membangun Taman Wisata Religius Bubohu, membangun pesantren alam sebagai pendukung, penunjang utama kegiatan keagamaan, karena kita berbicara tentang religius. Kemudian membangun SMK Pariwisata Bubohu untuk menyiapkan sumber daya manusianya untuk menopang dan menunjang pengelolaan Desa Wisata Religius Bubohu. Membangun Masjid Walima Emas. Kemudian seiring waktu juga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, membentuk yang namanya Beranda Museum Sejarah Gorontalo. Iya, ada juga fosil kayu.

0: Justru saya melihat kalau dari prestasi itu ada tiga kategori besar menurut saya. Ada kategori rintisan, berkembang, dan maju. Nah, sejak dirintis 97 oleh Pak Yotama selama 22 tahun sampai 2019 boleh meninggal itu, kita langsung pada posisi berkembang, bukan pada rintisan. Tapi itu sudah langsung pada posisi berkembang. Berarti sedikit lagi, satu tingkat lagi, satu level lagi kita akan menuju wisata maju. Dan itu bukan impian lagi, bukan mimpi di siang bolong sekarang itu. Karena kita sudah bisa mewujudkan itu. Yang dulu dianggap gila, ide gila, tidak mungkin, sekarang sudah mewujud dalam bentuk apresiasi secara nasional melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tetapi visi dan misi Yotama tidak berhenti di situ. Kenapa saya selalu menyebut nama Yotama? Karena memang ini ide, konsep dasarnya, gagasannya
1: murni
0: dari beliau. Dan beliau orang Bongo. Itu kemurnian itu harus dijaga, bahwa ide dari orang Bongo untuk Bongo. Jadi bukan ide dari orang lain. Nah, konsep dasar atau visi misinya adalah yang lain adalah menuju masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, untuk range waktunya beliau itu merancang selama 50 tahun. Jadi sejak 97 kita hitung 50 tahun ke depannya sampai pada 2047. Desa mandiri, masyarakatnya mandiri, unggul, dan maju itu kita harus bisa capai. Bahasa keharusan di sini ini adalah motivasi. Gitu. Karena buktinya di usia 22 tahun desa ini, Desa Wisata Religius Bubahu ini sejak dicetuskan, kita sudah, tadi yang saya sampaikan, langsung melompat ke prestasi desa wisata berkembang, bukan rintisan. Dan selangkah lagi kita maju.
1: Perekonomiannya gimana nih Pak, untuk menyentuh masyarakat?
0: Dampak secara ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat, dan inilah yang memang menjadi rancangan atau visi misi dari Yotama tadi. Untuk menciptakan masyarakat mandiri harus secara ekonomi juga. Nah, dengan adanya Taman Wisata Religius Bubahu, dengan adanya Masjid Walima Omas Bubahu, semakin banyak yang berkunjung ke Desa Bongo. Nah, sehingga itu memberikan dampak kepada tempat makan, kuliner, tempat-tempat kerajinan tangan misalnya, juga memberikan dampak kepada misalnya kita bisa mendapatkan, atau orang-orang anak-anak remaja di sana bisa mendapatkan penghasilan dari sewa parkir.
1: Dan itu sudah dijalankan.
0: Ya, dan itu sudah dijalankan. Memang untuk mengelola dan mengorganisir ini butuh kesungguhan lagi. Ya, kita tidak boleh kendor hanya karena sudah mendapatkan piala Anugerah Desa Wisata, padahal itu baru juara 2, baru pada level 2. Jadi kita harus lebih maju lagi. Ya. Kalau mau juara 1 harus pada level maju, bukan lagi berkembang.
2: Salah satu ikon Desa Bubahu yakni Wambohe, gubuk khas Gorontalo yang berdiri begitu rapi di lingkungan pesantren.
0: Keunikan apa saja yang ada di Bongo, kita membangun itu punya nilai filosofis. Misalnya, filosofis yang kita angkat pertama adalah Walima. Walima itu artinya perayaan dari bahasa Arab. Kemudian itu kita bisa temui atau dapatkan pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Bongo itu sadar budaya, sangat-sangat sadar budaya. Karena dalam setiap pelaksanaan Maulid Nabi, secara sukarela menyediakan walima. Mereka bersemangat memperingati hari kelahiran Nabi, dan mereka juga bersemangat untuk bersedekah pada hari itu melalui walima. Walima itu sendiri adalah sebuah wadah yang berisi beragam macam kue dan makanan. Ada nasi kuning, ada ayam, ada daging lah seperti itu, ada ikan.
1: Ini rutin dilakukan.
0: Itu setiap bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, itu dilaksanakan. Dan itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan. Nah, inilah yang coba diangkat oleh Yotama menjadi ikon utama. Nah, makanya di sana ada Tugu Walima, ada Masjid Walima, ada Wombohe Walima. Jadi serba Walima semuanya. Karena memang secara filosofis atau ini secara kultural masyarakat Bubohu sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi atau perayaan Walimah itu sendiri, ini Sabongo. Kemudian ada yang mungkin yang ini kurang terpromosikan juga, itu adalah kalender Islam terbesar di dunia. Kita menyebutnya seperti itu karena memang kalender Islam ini dibangun di atas dua bukit yang berdekatan. Jadi orang dulu membayangkan kalender Walimah seperti apa besarnya, tembok atau seperti tidak. Jadi ini adalah kalender yang dibangun di atas dua bukit. Di bukit satunya adalah hari Senin sampai Senin sampai Minggu. Kemudian di bukit satunya adalah bulan Muharram sampai Zulhijjah yang 12 bulan. Ya, kemudian tinggal dipasang bendera sebagai penanda. Misalnya hari Senin dipasang bendera di hari Senin, bulan Zulhijjah dipasang bendera di bulan Zulhijjah. Jadi orang tahu, oh hari apa ini? Kita datang di hari Senin, bulan apa? Bulan Islamnya, oh bulan Zulhijjah. Dari bendera itulah kita bisa melihat, oh ya ada. Kemudian keunikan yang lainnya adalah dalam membangun desa, apakah Tugu Walimah, Masjid Walimah Emas, kolam renang, ada satu juga kolam renang yang saya sampaikan. Kita menggunakan ukuran ganjil. Itu ukuran ganjil punya mulai dari 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Contoh, ukuran tiangnya berapa senti, misalnya 33 senti. Gitu. Bahkan untuk ukuran baliho pun kita menggunakan ukuran seperti itu, ganjil ya, juga. Ganjil. Mudah-mudahan itu masih bertahan sampai sekarang. Nilai filosofis yang kita ambil dari situ adalah Allah suka ganjil. Jadi dari situ saja kita ingin menunjukkan sebenarnya memang ada orang angka itu tidak itu hanya angka-angka seperti itu kan. Tapi kita menarik sebuah ini menjadi daya tarik lah seperti itu. Misalnya di Masjid Walimah Mas. Kemudian ada kolam renang di sana namanya Kolam Renang 99 yang bentuknya seperti rahim atau kandungan ibu. Itu menjadi ciri khas dan memang itu dibangun sebagai dedikasi untuk Ibu Yotama. Yotama membangunnya untuk ibunya. Jadi bentuknya seperti orang mengandung, gitu. Dilihat tapi dilihat memang dari atas, gitu. Kemudian tadi Wombohe Walimah sudah ya. Wombohe Walimah itu juga kan Wombohe artinya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau Wombohe adalah pondok kecil atau tempat tinggal rumah kecil. Ini memang dibangun ada 4 buah dan itu bukan rumah adat. Orang saling salah persepsi menyatakan bahwa itu rumah adat. Padahal itu bukan rumah adat, itu hanyalah karya seni. Dari Yotama. Idenya dari Yotama.
2: Bubohu menyajikan konsep wisata yang unik dan menarik, bukan saja bertumpu pada istilah tempat wisata, tapi benar-benar dibuat menjadi sebuah sistem wisata religi dari hulu ke hilir yang mempunyai nilai dan manfaat sehingga disebut desa wisata.
0: Yang saya dapat sampaikan selama 10 tahun saya membantu Pak Yosep membangun desa wisata religius Bubohu adalah yang pertama, saya harus menyampaikan tentang Pak Yosep itu sendiri, Pak Yotama sendiri. Orangnya ulet, tekun, tidak menyerah, dan punya visi yang besar tentang desa wisata religius Bubohu. Ekspektasi orang di luar perkiraan orang lain, kami membangun desa wisata religius itu bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi kami sedang membangun masyarakat desanya. Menjadi masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam selama saya 10 tahun mendampingi Pak Yotama. Alhamdulillah, selama 10 tahun itu juga wujud dari desa wisata religius Bubohu itu telah nampak, telah terlihat dengan jelas. Misalnya kita bisa melihatnya melalui dibangunnya Taman Wisata Religius Bubohu yang ada pesantren alam Bubohu, ada Wombohe Walimah, ada kolam renang yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Bubohu. Kemudian juga ada Masjid Walimah Emas Bubohu. Itu juga dibangun selama rentang 2008 sampai dengan 2018 semasa saya jadi direktur eksekutif Bubohu. awal menerima tawaran Pak Yotama untuk membantu beliau itu, pikiran saya langsung melayang jauh bahwa ini berat, tetapi bisa dijalani. Perlahan-lahan, tidak harus sekali jalan langsung jadi, tapi harus secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah, selain dua tadi, beberapa hal ya, taman dengan masjid yang dibangun, juga ada SMK Pariwisata Abu Boho yang dilintis bersama. Itu juga masa pembangunannya di masa saya sebagai Direktur Eksekutif PKBM Yotama. Tetapi memang sekolah ini ada yayasannya sendiri, karena untuk penyelenggaraan pendidikan harus ada yayasan sendiri, tidak digabung dengan PKBM Yotama. Yang menjadi yang dikelola oleh PKBM Yotama adalah Pesantren Alam Abu Boho, Taman Wisata Religius Abu Boho, dan Masjid Wali Ma'amas Abu Boho. Nah, sekarang sudah ada yang menggantikan saya di sejak 2018 itu, ada Direktur Eksekutif yang baru lagi. Jadi kita tidak membangun Desa Wisata Religius Abu Boho itu hanya untuk satu saat, hanya untuk satu malam, satu momen. Nah, sekarang kan barusan selesai momennya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, kita tidak akan berhenti hanya pada saat pencapaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu saja, tetapi akan tetap mewujudkan yang visi besar tadi, yaitu masyarakat mandiri, unggul, dan maju.
3: Jadi untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian itu, tentunya di Desa Bongo itu kan ada berbagai macam komunitas ya, seperti kita ada Yayasan Wali Ma'amas, ada PKBM, ada Pok Darwis ya, dan juga pemerintah desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD itu sangat mendukung. Nah, dalam hal ini sebagai destinasi wisata yang sudah 20 tahun lebih eksis, artinya boleh dikata bahwa Desa Bongo ini adalah salah satu desa yang pertama kali ya menggagas destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Jadi peran utama masyarakat itu memang sangat diperlukan, tapi dalam hal sebagai destinasi yang baru dan masih memerlukan berbagai macam sentuhan, tentu tidak luput dari segala macam kekurangan, dan itu sementara kita benahi. Kemarin dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 itu, salah satu kategori yang dinilai adalah souvenir, di mana dalam souvenir itu termasuk situ kuliner, gitu kan. Nah, kemarin kan Pak Bupati menggagas juga tentang wisata kuliner halal gitu, dan itu tengah kami kembangkan juga. Di Desa Bongo itu atau di Desa Bubohu itu ada terdapat bermacam-macam kuliner tradisional Gorontalo, seperti bubur leluhur itu adalah salah satu bubur yang juga dikemas dan dikembangkan oleh almarhum Yotama gitu kan. Dan sampai sekarang itu melegenda. Lalu yang kedua, Desa Bongo juga terkenal dengan kuliner tradisional berupa penganan atau kue khas Kolombengi ya. Jadi Kolombengi di mana-mana itu orang tahu bahwa Kolombengi Desa Bongo itu punya khas dan cita rasa yang tinggi. Tujuan utama dari Pak Almarhum membangun kawasan wisata di sana itu adalah tentunya intinya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Nah, itu beliau mulai dengan membangun kawasan-kawasan wisata. Di sana itu juga terdapat pesantren alam ya. Kenapa dia dikatakan pesantren alam? Jadi satu desa itu, rumah-rumah penduduk itu, itulah yang dianggap pondok santri, gitu kan. Jadi dalam setiap hari, setiap malam itu ada lantunan-lantunan sholawat, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari santri-santri yang berada di rumah-rumah. Kemudian juga di sana juga ada sekolah pariwisata, yaitu SMK Pariwisata Bubohu. Jadi terlalu banyak bangunan-bangunan ataupun hal-hal yang dirintis oleh almarhum Yotama. Juga perlu saya sampaikan bahwa di Desa Bongo itu juga terdapat satu-satunya museum fosil kayu yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kalau kita ke Desa Bongo, kita menuju ke Taman Wisata Religi itu, di situ terdapat satu museum yang di dalamnya berisi ratusan bahkan ribuan fosil kayu. Jadi kayu-kayu yang sudah jutaan tahun lalu dan membatu dan sudah diteliti itu merupakan aset kami juga di Desa Wisata Religi Bubohu. Dan itu dibuat ataupun digagas oleh almarhum Yotama semasa beliau hidup.
2: Bohu. Nama yang indah dengan pesona yang luar biasa. Sebagai hadiah akhir tahun 2021, disertai doa dan kerja keras, Desa Wisata Bubohu berhasil menjadi juara dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo nalo mengudulo mengutato mengutih lo mengutiamo laki-laki pustema dari Al Irfan Jama pejering Kevin Musa ya sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 20:45 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama Tian Jayayan untuk Nusantara Malam di hari ini ya. Dan masih dengan informasi yang Tian Jayan kutip dari halaman rri.co.id, Sahabat Budaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan dunia kerja, utamanya dalam perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Perkembangan AI kini telah memasuki hampir seluruh sektor pekerjaan. Nezar juga mengatakan kemajuan AI generatif membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tapi perkembangan ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap perubahan struktur dan jenis pekerjaan. Pekerja perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan akibat semakin luasnya penggunaan AI. Kesiapan tersebut diperlukan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Kondisi ini sejalan dengan laporan Organisasi Buruh Internasional, di mana laporan menunjukkan hampir 1 dari 4 pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. Pemerintah juga tidak dapat menunggu dampak AI terjadi sebelum menyiapkan langkah mitigasi. Kebijakan ini perlu disusun sejak awal untuk memastikan perkembangan teknologi itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kebijakan ini diambil pemerintah merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan operator seluler. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menjelaskan, langkah ini juga didasari oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hingga saat ini, pemerintah menilai masih banyak operator seluler yang belum sepenuhnya patuh 100% terhadap keputusan tersebut. Dalam surat edaran terbaru tersebut, terdapat 4 poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh operator seluler. Pertama, surat edaran ini mengatur secara tegas agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya. Yang ketiga, operator juga diwajibkan memberikan pilihan kepada pelanggan untuk menyediakan berbagai mekanisme rollover. Dan sahabat budaya, operator juga wajib melaporkan pelaksanaan surat edaran ini setiap bulan kepada Kemkomdigi, di mana deadline untuk pelaporan pertama adalah tanggal 28 September atau persis satu bulan dari surat edaran ini dikeluarkan.

0: Sahabat budaya lo lendalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayammu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia,
0: tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan, sampai lupa pada anak sendiri.

0: Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
1: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Selamat malam untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Sahabat Budaya, Ti Anjain akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, tidak hanya bijinya, rambut jagung itu juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh loh. Salah satu manfaat rambut jagung adalah menurunkan tekanan darah. Selain itu, bagian jagung ini juga bisa mengatasi berbagai kondisi ya, seperti kolesterol tinggi dan juga radang sendi. Karena biasanya nih, sahabat budaya, rambut jagung itu langsung dibuang ketika jagung hendak diolah ataupun dimakan. Padahal rambut jagung ini mengandung banyak senyawa antioksidan seperti tanin, kemudian alantoin, saponin, dan fitosterol, sahabat budaya. Rambut jagung ini juga mengandung karbohidrat, kemudian protein, serat, serta vitamin seperti vitamin E dan vitamin K. Ada beberapa manfaat rambut jagung yang baik untuk tubuh ya. Bisa menurunkan tekanan darah, bisa mengatasi diabetes, bisa juga mencegah kolesterol tinggi, bisa mengatasi infeksi saluran kemih, bisa juga meringankan radang sendi, dan juga bisa mencegah glaukoma. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Pagi-pagi keluar rumah kok dinginnya beda. Bukan karena belum move on ya. Bisa jadi kita sedang mengalami bedidin. Bedidin adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim kemarau karena langit lebih cerah, sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tetap jaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang cukup hangat, terutama untuk bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang mudah merasa kedinginan. Jangan lupa tetap konsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan jaga kebersihan lingkungan. Kalau beraktivitas di luar rumah pada malam atau pagi hari, gunakan pakaian yang sesuai agar tubuh tetap nyaman. Ingat, bedidin bukan alasan untuk panik, tapi tanda untuk lebih peduli pada kondisi tubuh. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Hadapi bedidin dengan siap, bukan dengan menggigil sambil bilang, "Dingin sekali ya."
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Sahabat budaya Lolondalo, saat ini sudah pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, kayu manis sering dianggap sekadar penambah aroma. Tapi penelitian menyoroti potensinya terhadap gula darah ya. Kayu manis telah lama digunakan sebagai rempah sekaligus pengobatan tradisional di berbagai budaya. Kini, para peneliti terus menguji kemungkinan pengaruhnya terhadap pengendalian glukosa dan respon insulin. Sejumlah penelitian menunjukkan kayu manis mungkin membantu tubuh menggunakan insulin secara lebih efektif. Tapi, hasil antar penelitian masih beragam dan manfaatnya tidak selalu sama ya pada setiap orang. Mungkin banyak yang bertanya, seberapa besar sih pengaruh kayu manis pada gula darah? Nah, kayu manis mungkin dapat sedikit meningkatkan kadar gula darah ke arah yang benar. Tapi, rempah ini bukan pengganti pola makan sehat, olahraga, ataupun obat diabetes ya. Karena meta-analisis terhadap 24 uji acak menemukan, suplementasi kayu manis itu menurunkan beberapa indikator kontrol glikemik. Bahkan peneliti juga menyebutkan kayu manis itu berpotensi menjadi terapi pendamping bagi penderita diabetes tipe 2. Dua jenis kayu manis yang umum ditemukan adalah kasia dan juga kaolin ya. Perbedaan manfaat keduanya terhadap gula darah ini juga cukup kecil, sahabat budaya. Kalau kasia itu mengandung kumarin yang dapat bermasalah bila dikonsumsi berlebihan pada sebagian orang. Pengguna obat diabetes sebaiknya membicarakan penggunaan suplemen kayu manis dengan tenaga kesehatan ya. Oke, sahabat budaya, informasi ini bisa Anda baca kembali di halaman rri.co.id.
1: Ayah, belum pun ada satu hari yang berlalu

Bad budaya lo hulun dalo mongo dulo mongo tato mongo ti lo mongo tiamo. Saat ini sudah pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Ti anjen tuntaskan untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Dan sahabat budaya, seperti biasanya di jam 10 malam atau di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan musik Polo Palo ke ruang dengar Anda yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo karena Ti Anjayan masih akan kembali untuk Anda.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Yuk, ngumpul yuk. Dunian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
3: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
4: "Iya, aku juga ngerasa kayak gitu."
3: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilu, monggo tiamo. Kami ajak Anda untuk mendengarkan musik Polo Palo yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: lagi. Eh ini kacang, kacang kubas dengan pisang.
1: Borogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Kita kembali ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750, dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC dulu, ya mau bisnis segala macam itu. Nanti kemudian 1889, namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung, Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang dibikin. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riddle tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baiturrahim ke arah sana itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah di situ ya. Nah Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut burger, mereka sebut borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo-borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks kesitu. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing. Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres Kota. Itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya ada.
4: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
4: Iya, kan? Alun-alun.
3: Coba lah ke Jogja kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, Umumnya, warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan Alun-Alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama Alun-Alun Borogo berubah menjadi lapangan Taruna Remaja.
3: Kalau di sana penuh sholat, maka sholatnya di sini. Gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan, nggak ada.
4: Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Rumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Dan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Rumini sebelah mana. Kok juga nggak tahu soal itu.
4: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Dan masuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerling habis semua orang di lapangan Kerbosi. Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga di sangat diuntungkan Panania ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang ya.
3: Strategi perang dari alun-alun dari Taruna Remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada Taruna Remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan Taruna Remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
5: Dulu memang ibu waktu masuk bajual di sini, so awal-awal bajual di sini begini model lo tahu ini?
0: Di dulu.
5: Oh di dalam?
0: Di pas di pagar lo ini. Ini di tiang segini.
5: Baru?
0: Dulu menurun bajual begini masih ini kacang. Kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut sebab jual makan.
5: Berarti dulu lapangan ini bawa tanah sama begini?
0: Karena belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan dua buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu kibam rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan itu jangan dirobak juga ya, jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya bekan tentara.
4: Sudutnya ya.
3: Rumah-rumah setiap kecuali Sarlonde itu yang sudah dirobak itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Kapitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu?
3: Bioskop.
6: Oh gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
4: Oh,
3: itu.
4: Yang guest house.
3: Iya, ya, itu memang tamu-tamu. Emang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya, titiknya alun-alun lapangan taruna.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau taruna remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

Walola Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pendengar, banyak yang menyangka jika bangunan tua hanya bisa dijadikan sebuah museum, atau banyak juga yang mengira bahwa gedung tua, apalagi peninggalan kolonial Belanda itu, merupakan bangunan angker. Namun, lain halnya bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Jalan Dani Wartabone, nomor 15 RT 01 RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bangunan yang ada di belakang saya ini ternyata sudah lama digunakan sebagai kantor pos cabang Gorontalo. Sepintas, yang kita tahu bahwa kantor pos merupakan tempat untuk mengirim surat atau paket serta mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Begitupun dengan kantor pos Gorontalo yang ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama kantor pos dan telegraf. Semenjak didirikan, hingga kini bangunan itu masih berfungsi sebagai kantor pos cabang Gorontalo, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi. Kepemilikan bangunan tua itu sekarang dipegang PT Pos Indonesia. Selain itu, bangunan ini juga merupakan aset kantor pos sebagai salah satu cagar budaya di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan surat keputusan Permenbudpar tahun 2010 silam sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi oleh undang-undang.
1: Pos dan Telkom kan jadi PTT, satu kantornya di sini, transmisi telepon di sebelah, itu masih pakai kabel-kabel tertutup itu, sutus itu masih melalui sentral top untuk hubungi perkembangan zaman. Telkomnya itu pindah ke samping itu yang di depan apa itu?
2: Telkom lama ini.
1: Yang itu. Itu kan kita kan satu kementerian pada waktu itu kan, para wisata pos dan telekomunikasi pada proposal kan pada tahun itu. Zamannya Pak Soeharto kan pada waktu itu ngasihin perkembangan, kita berubah status di tahun 95, di 83 itu pisah antara pos dengan telkom. Jadi kita berdiri sendiri dan kita berubah status itu di 95 jadi PT, tadinya kita perumkan.
2: Tipe masih dapat Riki itu telegram?
1: Oh tidak, telegram. Tidak, yang dapat itu di tahun angkatan 78, masih PN, istilahnya PN, perusahaan negara waktu itu.
2: Kalau sekarang
1: juga
2: alat-alat itu sudah ada ya?
1: Tidak ada. Itu kan mungkin itu jadi barang Telkom, Telkom iya yang bisa diambil. Kan Telkom sudah pindah lagi di Jalan Jaksa Agung Suprapto kan. Mungkin kalau melihat alat-alat itu mungkin masih ada kalau disimpan. Kalau kita kalau kayak mesin ketik itu masih ada 1-2 kita tapi ada penghapusan juga kan setiap tahun ada penghapusan.
2: Mesin ketik zaman dulu.
1: Iya, mesin yang panjang 1 meter iya. Dihapus. Yang jelas bangunan ini itu tahun 59 itu direhab, itu ada di pintu masuk Bapak ketika masuk itu ada tugu itu sebelah kanan. Itu 59 itu ini. Kalau merujuk ke belakang kan 42 itu penguasaan 23 Januari kan di sini kan tempatnya.
3: Bangunan ini kan lantai ini masih di bawah.
2: Oh iya,
3: masih di bawah ini.
2: Setinggi ini kan?
3: Masih lantainya masih hitam.
2: Mesel biasa?
3: Iya, tapi dinaikkan ke tapi awalnya itu dia hitam.
2: Gabung dengan yang bangunan di sini?
3: Iya,
4: itu kan dari ini.
3: Kalau
2: dulu?
3: Iya, lihat dulu, dasarnya iya. Itu Pak di bangunan yang di tengah-tengah itu dasarnya itu lantai itu.
2: Oh.
3: Itu yang lantai di bawah.
2: Lantainya memang
3: di bawah. Kalau itu sebelah dulu rumah pimpinan dan yang tinggi panggung sebelah.
0: Fondasi bangunan tua ini dari batu dan sistem struktur dari beton bertulang. Atap bangunan berbentuk pelana dan terbuat dari genteng. Bagian dalam terbagi 8 ruangan. Salah satu ruangan yang terpenting adalah ruangan hasanah yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 cm.
2: Baja ya Pak, pantasannya bunyi.
5: Kalau ini kayu.
2: Oh kayu?
5: Iya,
2: yang baja.
5: Oh. Ini lapisan baja dia.
2: Kuncinya juga dipertahankan kayak gini Pak, mau modelnya kayak
5: ya,
2: gini?
5: Iya, itu model dulu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Dia punya apa, knot ini untuk kunci. Nah, kalau dia punya kan, ini kan anulang ya.
2: Dua pintu ya, berarti depannya baja, kemudian ada trali di dalamnya.
5: Trali ini aja tambahan, karena kalau lihat ini bukan tembok lagi nih.
2: Ya,
5: ini sudah
2: Yang ini yang disebut ruang hasana?
5: Bukan, bukan. Ini yang ruang hasana lain. Ya. Ruang hasana di dalam Pak dia.
2: Yang katanya tebal dindingnya itu sampai berapa senti?
5: Ini yang hasana.
2: Pintunya. Oke. Okay. Jadi ruangannya memang
5: kalau bisa dorong ya berarti hebat.
2: Oh gitu. Selama ini belum pernah di.
5: Udah. Oh bisa, iya. Tapi inilah pintunya. Tebalan pintu ada hampir 1 meter ya.
2: Iya, iya. Jadi berarti sebelum masuk ke ruangan ini ada pintu baja ini.
5: Ini yang luar ini.
2: Ya, dalam, ya. Baru ada pintu lagi.
5: Iya, ini pintu, pintu apa? Pintu tralis juga.
2: Tralis ya. Lemarinya masih sama ya kayak dulu Pak?
5: Lemari
2: di dalam?
5: Ya lemari-lemari dulu sih, model-model punya pos yang lama nih, gedung-gedungnya. Apa dia punya lemari nih? Ya. Lemari kayu, rangkas, apa dulu?
2: Ibu katanya apa?
0: Di ruang inilah, zaman dulu ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak zaman Belanda hingga kini masih berfungsi. Bangunan ini dikelilingi pagar tembok dan besi. Pada bagian luar pagar, terdapat kotak surat dari zaman Belanda.

0: Dari tinjauan sejarah, di areal dengan luas bangunan 693 meter persegi dan luas lahan sekitar 900 meter persegi ini, pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang kala itu.
1: Mereka ini tadinya berhimpun di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, yang menuntut Indonesia berparlemen. Sehingga GAPI ini mereka sudah mempunyai merah putih yang bertuliskan semboyan itu, Indonesia berparlemen. Dia menggerakkan pemuda-pemuda dari Suawa sambil melewati Kabilah, sasaran pertama, kemudian bergabung yang dari Tapa masuk. Kemudian sasaran pertama adalah kantor pos, menduduki kantor PTT itu, yaitu menguasai perhubungan supaya putus hubungan dengan dunia luar terjadinya peristiwa ini. Begitu kantor pos didudukilah, dikuasai oleh pasukan ini yang bawa sabele, bawa segala macam langga apa semua, baru Bulu Ati muncul. Dengar sudah ada gerakan ini, Bulu Ati datang membawa bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen ini, yang kemudian dipajang di depan pintu kantor pos. Jadi bukan dikibarkan karena itu bukan bendera.
2: Peristiwanya tidak berdarah, tetapi luar biasa memang pengambilan kekuasaan ini. Nanti pada pukul 10 ketika sudah tenang kembali, maka seluruhnya diboyong, seluruh yang bergerak itu sudah diikuti oleh rakyat yang banyak karena sudah berhasil, itu diboyong ke lapangan Taruna Remaja yang sekarang. Di depannya ada yang di sana, itu yang didirikan patungnya, mungkin suruh ke sana patungnya Pak Anan itu di sana. Nah, di situ diadakan pertemuan besar atau rapat besar, di situ menaikkan bendera merah putih.
0: Pada pukul 10 waktu Gorontalo, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya.

Saat ini, peristiwa bersejarah itu di mana untuk pertama kalinya di tahun 1942, Gorontalo memerdekakan dirinya dari penjajah. Prasasti yang terdapat di sebelah selatan pintu masuk utama dan bangunan kantor pos Gorontalo inilah menjadi saksi peristiwa heroik kala itu.

Perso jauh. Pecahlah kita. Kita lagi sini dan tak lupa pengalaman. Apa yang anda rasa? Kita lagi rasa. Biar kita sendiri.

0: duduk di depan para murid-muridnya. Sang guru membawa sebuah toples besar. Di sampingnya terdapat setumpuk batu kehitaman seukuran genggaman tangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, sang guru mengambil batu-batu tersebut satu persatu. Lalu memasukkannya hati-hati ke dalam toples kaca. Ketika toples tersebut sudah penuh dengan batu hitam tadi, sang guru berbalik kepada murid lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
1: "Iya, guru,"
0: jawab murid-murid.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Tanpa berkata-kata apa-apa, sang guru mulai memasukkan kerikil-kerikil bulat berwarna merah ke dalam toples itu. Kerikil-kerikil itu cukup kecil sehingga jatuh di sela-sela batu hitam besar tadi. Setelah semua kerikil masuk ke dalam toples, sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?"
1: "Ya, guru,"
0: jawab murid-murid.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Masih tanpa berkata apa-apa lagi, kini sang guru mengambil satu wadah pasir halus, lalu memasukkannya ke dalam toples. Dengan mudah pasir-pasir tersebut pun masuk memenuhi sela-sela kerikil merah dan batu hitam. Setelah masuk semua, kini sang guru berbalik kepada murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Sekarang para murid tak terlalu percaya diri menjawab pertanyaan gurunya. Namun terlihat bahwa pasir tersebut jelas memenuhi sela-sela kerikil di dalam toples, membuatnya terlihat sudah penuh. Kali ini hanya sedikit yang mengangguk, lalu menjawab,
1: "Ya, guru,"
0: jawab beberapa murid.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Tetapi tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru berbalik mengambil sebuah tempayan berisi air, lalu menuangkannya dengan hati-hati ke dalam toples besar tersebut. Ketika air sudah mencapai bibir toples, kini sang guru berbalik kepada para murid, lalu bertanya lagi, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini kebanyakan murid-murid memilih diam. Namun ada 2 hingga 3 yang memberanikan diri menjawab.
1: "Iya, guru,"
0: jawab sedikit murid tersebut.
1: "Benar, toples itu sudah penuh."
0: Tetap tanpa berkata apa-apa lagi, sang guru mengambil satu kantong berisi garam halus. Ditaburkannya sedikit-sedikit dan hati-hati dari atas permukaan air. Garam pun larut. Lalu ditambah lagi sedikit, demikian seterusnya hingga seluruh garam tersebut habis larut dalam air. Kini sang guru menghadap kepada para murid dan sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah penuh?" Kali ini semua murid benar-benar diam, hingga akhirnya seorang murid yang berani menjawab,
1: "Iya, guru, toples itu sekarang sudah penuh."
0: Sang guru menjawab, "Ya, benar, toples ini sekarang sudah penuh." Sang guru kemudian melanjutkan perkataannya, "Sebuah cerita selalu memiliki banyak makna, dan setiap dari kalian telah memahami banyak hal dari demonstrasi ini. Diskusikan dengan tenang sesama kalian, apa hikmah yang kalian punya, berapa banyak hikmah yang berbeda dapat kalian temukan dan kalian ambil darinya." Para murid pun memandang sang guru dan kara toples yang kini berisi dengan berbagai warna, ada hitam, ada merah, ada pasir, air, dan garam. Lalu tenang mereka mendiskusikan dengan murid lainnya. Setelah beberapa menit kemudian, sang guru mengangkat tangannya. Seluruh ruangan pun diam, sang guru berkata, "Selalu ingatlah bahwa tak pernah ada hanya satu interpretasi dari segalanya. Kalian telah mengambil semua hikmah dan pesan dari cerita. Dan setiap hikmah sama pentingnya dengan yang lain." Lalu tanpa berkata-kata lagi, sang guru pun bangkit dan meninggalkan ruangan.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit, dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang, lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Sahabat budaya Lolondolo tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Watiyati Anjayan Mohindupo, insyaallah itopoli modunggaya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo 95,1 MHz untuk edisi siar hari ini, Ahad 30 Agustus 2026. Terima kasih, salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami menyapa Anda semuanya yang tengah bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kami hadir di edisi hari ini untuk segmen-segmen program-program acara yang kami hadirkan melalui Nusantara Pagi. Sebelumnya sahabat budaya, kita sama-sama mengikuti pengajian Al-Quran dan nantinya juga akan ada Religi Pagi serta Warta Pagi disampaikan pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Daraib, innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla s-sarair.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Terdengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Prof 1. Kita menantikan untuk program religi pagi hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, mendengar hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026, waktu subuh di pukul 4:30, kemudian duha 6:09, zuhur hari ini 11:52, kemudian asar 15:05, maghrib 17:55, dan waktu isya hari ini tepat pukul 19:04.

Baik, pendengar, saatnya kita ikuti program Religi Pagi. Anda bisa dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo dan juga saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahi lazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ilahi rabbi, yang selalu memberikan segala nikmatnya kepada kita sampai dengan hari ini. Saat ini kita bertemu lagi dalam program Religi Pagi. Untuk edisi hari ini masih tetap di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari Ahad itu topiknya adalah ilmu faraid atau tata cara pembagian harta warisan ketika ada yang meninggal dunia. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak Ustadz Haji Khairuddin SAGM PDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, Ibu Indah juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat kita semuanya Ustadz. Kami persilahkan untuk membuka dengan doa dari Ustaz Tafadol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah untuk melanjutkan menambah pundi-pundi amal kita sebagai bekal kita nanti insyaallah pada hari kiamat. Juga pada hari ini kita kembali membahas ilmu faraid dan warisan untuk menjadikan setiap kegiatan kita, terutama masalah harta, dapat diselesaikan ketika ada yang meninggal dunia dan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Mari kita ikuti terus dengan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat kompeten, Bapak Kyai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmi, dan juga Ibu Indah yang menemani kita, mudah-mudahan akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan warisan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu barangkali pengantar ya kita, Ibu Indah.
0: Iya, baik. Telah hadir juga bersama kami Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, LCMH. Assalamualaikum Ustadz Bahmid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat juga Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz, kita akan terima penelpon untuk yang ingin bertanya. Silakan di 0821-9664-8664. Nomor ini juga boleh digunakan untuk WhatsApp, jadi silakan dikirimkan chatnya. Nanti akan kami baca gilirannya setelah kami terima telepon. Tapi kalau teleponnya belum ada, kami akan segera bacakan yang penting berkaitan dengan topik di hari Ahad. Jadi kami filter dulu pertanyaan-pertanyaan Anda, sahabat budaya pendengar muslimin muslimah, untuk disampaikan ke narasumber. Penelpon sudah ada. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa ini, Pak?
3: Pak Sudirman Panel sudah.
0: Oh, Pak Sudirman. Ya, silakan Pak Dirman.
3: Mohon maaf ini pada kedua narasumber, alhamdulillah sehat ya. Hanya saja pertanyaan ini mungkin pertanyaan hanya andai-andai, tetapi tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan tidak ada di keluarga kita di Gorontalo. Artinya begini, pertanyaan ini Pak, ada seorang yang meninggal. Nah, ini yang saya katakan tadi ada andai-andai. Andai kata ada orang meninggal sebagai seorang pejabat dan dia memiliki harta yang banyak, padahal ternyata harta yang dimiliki ini kebahagiaan atau kebahagiaan besar itu diperoleh dari hasil kejahatan. Di sisi lain bahwa kalau kejahatan berarti masalah dunia akhirat. Bagaimana dengan pembagian warisan ini yang akan diwariskan kepada pewaris?
0: Baik, terima kasih Pak Sudirman di Batu Dara.
3: Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua narasumber kami pagi ini, jadi kami berikan kesempatan untuk dua pertanyaan. Setelah Pak Sudirman dari Batu Daat tadi, kami beri kesempatan penelpon berikutnya. Halo, Religi Pagi. Penelpon Religi Pagi. Sudah masuk tapi tidak ada suaranya. Penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum. Tidak ada, oke. Kita skip. Tiga kali kami menyapa Anda, Anda tidak ada respon. Kami skip ya, jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin. Ustaz Khair, Ustaz Bahmit, siapa yang nanti akan menjawab ini Ustaz? Ustaz Bahmit dulu ya, karena tadi Ustaz Khair sudah membuka. Silakan Ustaz Bahmit.
2: Ya, bila ada harta haram yang akan diwariskan, maka kita harus catat bahwa yang menjadi harta kita itu adalah harta yang kita peroleh secara sah. Nah, bila ada harta haram dari manapun sumbernya, apakah dari hasil korupsi, hasil pencurian, hasil judi, hasil riba, maka tentu saja itu harta yang tidak sah dan itu bukan harta kita pada dasarnya, itu harta orang lain. Maka apa yang harus kita keluarkan? Bila kita ketahui jelas, para ahli waris ketahui jelas ini adalah harta yang haram dan dia ketahui porsinya, bahagiannya, maka keluarkanlah itu dan kembalikan kepada yang punya kalau ditahu. Kalau itu harta haram yang dicuri dari seseorang, kembalikan. Kalau itu harta negara, kembalikan ke negara. Kalau sulit untuk dikembalikan ke negara atau prosesnya yang tidak diketahui atau tidak ada prosesnya, maka kembalikan kepada fasilitas umum. Memang manfaatnya untuk umum dan memang tugas negara seperti itu. Pakai untuk memperbaiki selokan, sebagainya, yang kembalinya manfaatnya untuk masyarakat umum, tapi bukan untuk diwariskan. Seperti itu. Kalau memang sulit untuk diketahui, maka bisa saja dia keluarkan, diperkirakan. Ya, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah berniat yang baik. Jadi jangan sampai yang dia wariskan adalah harta yang haram dan itu justru akan merusak keluarganya nanti. Allahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
1: Cukup pagi, Masya Allah.
0: Iya, Masya Allah, tabarakallah. Kami punya penelpon yang sudah tertahan di ujung telepon. Ada Pak Muiz di Limboto. Pak Muiz, langsung pertanyaan. Jangan panjang awal prolognya ya, Pak Muiz, silakan. Ya, kedua loh Pak Muiz. Kenapa? Langsung bertanya saja Pak Muiz ya.
4: Ya, ada keluarga Sumendap, punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak mau nikah, punya anak. Kemudian ada roboh dari kedua anak kandung ini, dari yang keluarga Sumendap ini. Kemudian yang anak mantu dari keluarga Sumendap ini mau nikah lagi. Artinya saling mau nikah, karena punya anak laki-laki dan perempuan ini, keluarga ini kan. Nah, berarti antara anak mantu dengan anak mantu perempuan dan laki-laki kan mau nikah, kemudian punya anak, kemudian nanti mau mereka tinggal di rumah orang tua mantunya yang itu, apakah yang berhak dalam barisan mereka ini, Pak?
0: Siapakah yang berhak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khair, saya kacau mikirnya tadi. Ustadz Khair mungkin lebih ya, fokus tadi mendengarkan.
1: Jadi ini sebenarnya teka-teki silang ini.
0: Ya, silakan Ustaz.
1: Jadi kalau konsep yang kita pahami dalam ilmu faraid, bahwa ketika ada yang meninggal dunia, ini tidak disebutkan juga siapa yang meninggal dunia. Tidak ada, belum ada yang meninggal dunia. Jadi kita juga tidak bisa menentukan siapa sebenarnya yang akan mewariskan hartanya ini. Karena sekali lagi kami sampaikan, ada tiga hal ya, tercakup ketika terjadi namanya waris mawarisi. Satu, ada yang meninggal, itu disebut dengan al-muwaris atau pewaris. Nah, itu. Yang kedua, ada namanya ahli waris, al-haris, ya, ada dua, ada ahli waris. Dan yang ketiga, ada harta yang akan diwariskan. Tadi yang disebutkan oleh Pak Mus ini cuma rumah itu, jadi hartanya saja. Nggak tahu siapa yang meninggal, nah, itu nggak jelas, ya. Jadi kalau ada yang meninggal, itulah yang akan dijadikan sebagai objek daripada hartanya yang akan, iya, begitu, yang akan diselesaikan dia punya, dieksekusi dia punya harta. Dengan kemungkinan, nah ini kami sampaikan selalu tuh, yang pertama kata Al-Quran, mimba'di wasiyatin yusi biha audain. Nah, diselesaikan dulu utangnya, dan diselesaikan juga disebut dengan wasiat. Dan wasiat juga tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ini kenapa kami ulang-ulang ini, supaya lebih dipahami dengan baik. Yang ketiga, itu menurut mazhab Hanafi, diselesaikan zakatnya. Ya, kalau sudah tertinggal itu satu tahun dan cukup nisabnya. Nah, itu diorientasikan kepada emas. Jadi 85 gram emas atau keluar 2,5%. Seperti itu. Yang keempat adalah biaya penguburannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi ini kayaknya kurang lengkap karena lebih berorientasi kepada apa namanya perseteruan ini antara anak mantu nanti dengan anak dan sebagainya. Jadi kalau ada misalnya yang meninggal tadi, kalau umpama ini andai-andai itu yang sampaikan tadi Pak Sudirman juga, andai-andai misalnya bapaknya meninggal, nah ini anak mantu tidak dapat apa-apa, yang dapat itu anak kandung.
0: Anak kandung, ya? Ya.
1: Iya, anak kandung yang dapat, ya. Anaknya yang laki-laki dan anak perempuan. Dan anak laki-laki dan anak perempuan itu menjadi asoba bigairi, ya. Asoba bigairi itu artinya mereka masing-masing dapat menghabiskan hartanya itu dengan ketentuan sisanya, maksudnya ya. Dengan ketentuan lizakari mislu hazil unsayain. Perbandingannya laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Nah, begitu kira-kira Pak Moyes.
0: Iya, jadi ini contoh. Jadi, kalau misalnya mau bertanya, harus ada dulu objek dari pembagian harta warisan itu. Ada yang harus meninggal dulu. Kalau tidak ada yang meninggal, jangan dulu bagi-bagi itu harta. Ada pertanyaan Ustadz via WhatsApp ini. Dari Bilawal, assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Ada sebuah rumah tangga punya satu rumah hasil usaha bersama karena kedua-duanya bekerja. 10 tahun yang lalu rumah tangga itu berpisah, bercerai antara suami istri, punya 3 anak perempuan. Tiga-tiga anak perempuan. Kemudian 3 tahun lalu istri meninggal. Bagaimana pembagian harta warisannya? Apakah suami yang telah bercerai 10 tahun yang lalu masih berhak mendapat warisan? Terima kasih atas pencerahannya. Ustadz Bahmid, Tafadhol.
2: Ya, karena kematian terjadi setelah perceraian, maka tidak ada waris-mewarisi. Nah, hubungan mereka sudah terputus, kecuali hubungan perceraian yang masih akan menimbulkan konsekuensi warisan itu orang yang ditalak dan dia dalam masa iddah. Dia masih dalam masa iddah karena masih ada kemungkinan untuk. Tapi kalau dia sudah putus lama, sudah 10 tahun, ini kan harus menikah baru kalau mereka pingin. Jadi sudah terpisah betul. Maka tidak ada hak waris. Permasalahannya adalah di masalah gonogini. Harta bersama, karena rumah tersebut dibangun bersama, tentu kepemilikannya bersama, itulah yang harus dibahas, bukan warisannya. Warisan itu adalah hak orang yang meninggal. Kalau soal gonogini, berarti yang harus dipisahkan adalah hak dari sang istri itu. Itu harus diambil setengah. Atau atau sesuai dengan kesepakatan di antara mereka atau sesuai dengan kontribusi bila diketahui kontribusi masing-masing terhadap rumah tersebut. Bila tidak, maka dibahagi dua dan itu yang setengah dikembalikan kepada istri bukan sebagai warisan dan yang setengah dikasih kepada suami bukan sebagai warisan tapi sebagai hak mereka masing-masing saat mereka menikah. Gitu. Nah, ini bagaimana cara proses pembagiannya silahkan dibicarakan baik-baik. Apalagi mereka ini cuma punya anak perempuan tiga.
0: Ya.
2: Nah, perempuan tiga ini tidak bisa menghabiskan harta sehingga otomatis hak dari istri ini itu memang 2/3 akan dikembalikan, akan diserahkan kepada anaknya sehingga tidak perlu terjadi proses jual lagi karena nanti harta itu kembali kepada si anak. Tapi kan masih ada 1/3. 1/3 dari setengah yang dimiliki oleh sang istri dari harta gonogini itu kan akan milik ahli waris lain, entah siapa tadi tidak disebutkan. Kalau ada bapaknya, maka bapaknya lah yang akan mewarisi semuanya. Dia akan menjadi aswabah. Ibunya tentu akan mendapatkan 1/6. Itu kalau tidak ada, carilah saudara-saudaranya. Kalau ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, maka mereka lah yang akan menghabiskan harta tersebut. Wallahu a'lam.
0: Saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lebih dulu mendapat itu apa Ustadz, yang laki-lakinya atau perempuannya?
2: Dua-duanya dapat, saudara laki-laki, saudara perempuan dari almarhumah. Dia akan mendapatkan dari setengah bahagian rumah tersebut karena memang rumah tersebut adalah rumah yang didapatkan melalui proses bersama. Kecuali bila ada kesepakatan di antara mereka, memang rumah ini dibangun bersama, tapi rumah ini saya berikan kepada istri saya. Berarti semua rumah itu bukan menjadi
0: milik istri.
2: Suami. Milik istri. Karena memang sudah diserahkan. Atau terjadi kesepakatan, sudahlah rumah ini bersama tapi milik suami. Berarti istri tidak dapat apa-apa. Kalau tidak ada kesepakatan, kembali kepada apa yang terjadi selama ini, uang apa rumah itu dibangun bersama. Karena sudah dibangun bersama, maka kepemilikannya juga bersama. Jadi diselesaikan dengan cara musyawarah, diselesaikan dengan cara baik-baik. Sekarang memang istri sudah meninggal, sehingga berdirilah sang suami ini dengan jujur. Begitu anak-anaknya, begitulah dengan orang tuanya, ahli waris atau wali dari keluarga pihak istri, dibicarakan secara baik.
0: Baik Ustadz, kita break dulu, nanti insya Allah setelah yang satu ini kembali kita lanjutkan religi pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Saya masih punya pertanyaan di WhatsApp, dan Anda yang ingin berbagi pertanyaan di channel YouTube, kami tunggu sekarang ini. Dan ini ada pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Khoir dari Pak Syarifuddin Husain di Jakarta. Ini Ustadz bertanya, kalau ada seseorang membiarkan pernikahan dari istri kedua secara rahasia dan mengandung darinya, kemudian suaminya meninggal tanpa diketahui rahasia ini, baik oleh kedua orang tua, saudara-saudara, istri pertama dan anak-anak dari istri pertama, bagaimana istri kedua dan anak-anaknya, apakah mungkin untuk bisa meminta haknya dalam warisan? Ustadz Khoir dicerahkan.
2: Ya, jadi kalau istri yang nikah lagi ya.
1: Ya.
2: Ya, jadi istri yang nikah lagi ini sebenarnya tidak boleh, karena kalau masih hubungannya sama suaminya itu tidak boleh. Jadi yang ada di Islam itu cuma poligami, tidak ada poliandri ya.
1: Iya.
2: Ya, seperti itu. Jadi ya, tidak dibenarkan, berarti salah itu kalau misalnya seperti itu. Baik dia kawin secara sah, apalagi tidak sah, lebih parah lagi seperti itu ya. Jadi ini sudah merupakan apa? Sudah sangat nusus sekali ini ya, sangat iya, sangat durhaka sekali dia seperti ini, istri yang seperti ini. Jadi dia kawin, baik dia secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, itu tidak boleh. Karena sembunyi-sembunyi juga tetap Allah akan tahu. Sementara yang namanya akad nikah itu, tasbih itu dengan namanya Allah yang kita pakai. Tidak mungkin sah kalau tidak pakai namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan seperti itu. Jadi kalau kita anggap ini bahwa ini sudah perkawinan mungkar, walaupun dia misalnya pakai segala rukun-rukunnya, tapi tidak memungkinkan karena dia masih sah sebagai istrinya suaminya yang pertama, kemudian dia kawin lagi. Ini tidak yang sama sekali tidak betul sekali ya. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal, ya apalagi mungkin dia dapat, tapi dia sudah termasuk orang yang durhaka ya. Dia dapat karena dia masih istri yang sah. Kalau suaminya meninggal ya,
1: jadi
2: istri tetap dapat karena itu tidak ada halangan daripada aturan yang seperti itu. Tidak disebutkan dalam ilmu faraid atau fikih faraid, tidak disebutkan kalau istrinya. Tapi ini barangkali kasus ya, kalau kita anggap seperti itu. Tinggal dengan demikian, kalau masalah pembagian, karena dia adalah istri yang tercatat atau yang sah menurut aturan ya, karena ada tiga kemungkinan orang mendapatkan harta warisan. Yang pertama dari nasab, yang kedua hasil perkawinan, dan yang ketiga adalah memerdekakan budak. Nah, itu tiga itu ya. Tapi memerdekakan budak mungkin sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau perkawinan tadi, sepanjang dia masih sah, itu tetap dapat untuk diwariskan kepada istrinya. Tapi sekali lagi bahwa awal dari apa yang kalau ditanyakan tadi, bahwa istrinya nikah lagi itu sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau masalah pembagian warisan, tetap dia akan dapatkan istri. Kalau ada anak-anaknya, dia akan mendapatkan 1/8
1: ya.
2: Di anaknya akan menyelesaikan nanti, kalau misalnya ada anak laki-laki dan perempuan, itu akan menjadi asoba bigairi, dengan perbandingan 2:1 ya. Jadi 7/8 nanti itu akan dihabiskan oleh anaknya misalnya ya. Tapi kalau misalnya anaknya tidak ada, misalnya anaknya cuma perempuan semua, seperti yang sampaikan oleh Pak Kiai tadi, dia hanya bisa menyelesaikan 2/3 ya. 2/3, 2 atau lebih anak perempuan 2/3. Nah, demikian pula kalau misalnya anaknya laki-laki semua itu menjadi asoba binafsi. Dia akan menyelesaikan, menghabiskan seperti itu. Jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi kami tidak dapatkan di ilmu fikih bahwa ketika ini masalah durhaka ini ya, masalah perbuatan yang tidak bagus yang dilakukan oleh istrinya. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
3: Cukup Ustaz Khair.
1: Ya, baik. Ada pertanyaan ini lebih spesifik, Ustaz bisa dijawab, Ustaz. Bahmit, dari Nene Linayara di Bone Bolango. Kedua orang tua kami sudah meninggal. Warisan sebidang tanah 2 hektar, di atasnya ada 50 pohon kelapa. Kami bersaudara 7, 5 laki-laki, 2 perempuan. 5 sudah meninggal dunia. Yang tertua tidak sempat kawin. Yang kedua meninggalkan istri anak 1 perempuan. Yang ketiga meninggal, istrinya juga sudah meninggal. Punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang keempat perempuan, meninggalkan suami, 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Saudara yang kelima meninggalkan istri, 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi tinggal saya dengan kakak saya laki-laki. Kalau tanah itu kami jual dengan pohon kelapa harga 1M, apakah anak-anak dari almarhum-almarhumah akan dapat bagian? Kalau dapat bagian, bagaimana cara pembagiannya Ustadz? Sedangkan kakak saya perempuan ini sudah mendapat bagian rumah sebelum meninggal orang tua kami. Apakah anak-anaknya dapat bagian lagi? Tafadhol Ustadz Bahmit.
4: Kita menganggap bahwa yang meninggal duluan adalah orang tua mereka, baru setelah itu anak-anak tersebut.
1: Iya.
4: Jadi berarti memang seluruh anak-anak tersebut yang 7 orang adalah ahli waris semua.
1: Ahli waris.
4: Ahli waris semua. Permasalahannya adalah, jadi kalau dia ahli waris, kita selesaikan dulu ahli waris. Yang saat ahli waris, maka seluruh bahagian mereka itu akan diberikan seolah-olah mereka masih hidup. Jadi bayangkan mereka masih hidup, dudukan mereka seolah-olah hidup. Si fulan itu ada 5 orang laki-laki, berarti kali 2 jadi 10. Lalu 2 anak perempuan dikali 2 dikali 2 berarti jadi 12 bahagian. Maka harta 1M itu dibagi menjadi 12. Setiap anak laki-laki akan mendapatkan 2/12, anak perempuan akan mendapatkan 1/12 dari 1M. Lalu kepada siapa harta itu diberikan? Kepada ahli waris mereka masing-masing yang sudah meninggal. Yang masih hidup tentu dia ambil. Bila sudah meninggal ahli waris tersebut, anak saudara-saudaranya, maka dicarikan ahli warisnya, anak-anaknya, apakah masih ada pasangan hidupnya, suami atau istrinya, dikembalikan kepada mereka. Ini hak, ya, ini hak kalian. Karena itu hak orang tua kalian, kasih kepada mereka. Bagi saudara yang sudah meninggal dan tidak punya ahli waris, maka tentu saja yang menjadi ahli waris kembali adalah saudara-saudaranya. Dan yang harus dilihat adalah pada saat saudara yang tidak punya istri itu, yang tidak punya anak itu meninggal, yang tidak punya anak itu meninggal, siapa yang menjadi ahli warisnya pada saat itu? Saudara-saudaranya ini, apakah siapa meninggal duluan? Apakah saudara yang tidak punya anak ini atau salah satu saudara yang lain? Jadi siapa yang menjadi ahli waris dari saudara yang akan menguasai harta dari saudara yang tidak punya anak itu? Tentu bukan anak-anaknya karena tidak punya. Kalau dia punya istri pada saat dia masih hidup, pada saat dia meninggal, maka diberikanlah hak istrinya. Dan dilihat siapa saudara-saudaranya yang masih hidup pada saat dia meninggal. Lihat tanggal meninggalnya mereka masing-masing. Itu diberikan kepada mereka. Jadi yang 1/2 dari hak saudara yang sudah meninggal tapi tidak punya anak, itu dikembalikan kepada ahli warisnya pada saat, bukan ahli warisnya yang sekarang ya, ahli warisnya pada saat dia meninggal. Jadi kalau meninggalnya tahun 2003, maka di 2003 itu pada saat dia meninggal, dilihat siapa saja yang ada hidup pada saat itu, istrinya kah, saudara-saudaranya ada berapa orang, lalu dibagikan kepada mereka. Apalagi yang ditanyakan?
1: Ini cara pembagian sudah tadi. Ada perempuan kakaknya yang sudah mendapat bagian rumah sebelum meninggal.
4: Yang sudah mendapatkan bagian rumah.
1: Iya.
4: Memang ada perbedaan pendapat para ulama bila rumah tersebut menjadi pemberian orang tua pada saat si anak ini masih hidup.
1: Masih hidup, iya.
4: Pada saat masih hidup, maka menurut madhab, salah satu madhab itu dianggap pemberian dan tidak menjadi warisan. Tapi kalau yang terjadi di Indonesia itu tidak bisa jadi hadiah, apa tidak bisa jadi pemberian yang sah, dan itu masuk menjadi bagian dari warisan. Karena itu pemberian yang dianggap tidak adil, hanya sebagian yang diberi dan yang lain tidak diberi. Gitu. Jadi ini kalau kita pakai pengadilan Indonesia, dia akan memutuskan harta tersebut akan dikembalikan menjadi harta warisan. Tapi kalau kita pakai pengadilan di Mesir atau madhab lain yang dipakai di Mesir, kan madhab Hanafi untuk Hanafi, pengadilan mereka. Kalau ya, kalau ibadah mereka pakai Syafi'i, tapi kalau dalam masalah pernikahan, konsorsia itu mereka pakai Hanafi. Maka itu tidak akan diberikan kepada ahli waris, itu tetap akan diberikan kepada seorang yang diberi tersebut, anak yang diberi. Maka kita di sini warak. Warak itu seperti apa? Saudara-saudara yang tidak diberi ini sudah merasa cukup saja. Bisa jadi tidak usahlah, itu rumah sudah orang tua, percayai pemberian orang tua kepada anak tersebut, walaupun kita merasa sakit tidak diberi. Biarlah, jadi di mereka itu tetap diberikan bahagian warisan mereka, itu namanya waraq. Karena bisa jadi pendapat yang sah itu adalah pendapat Hanafi. Gitu. Jadi waraq. Sedangkan keluarga dari yang penerima rumah, ahli warisnya yang sudah diberi rumah, orang tua juga merasa wara, sudahlah kita akan tidak menerima lagi harta warisan yang 1M ini, yang dari tanah, karena kita sudah menerima rumah. Kalau begitu sikapnya, saling tolak menolak untuk memberi, bukan saling tolak menolak untuk mengambil, wah ini sangat indah.
1: Masya Allah. Orang sangat berharap seperti itu ya, banyak orang berharap seperti
4: Cuma dalam masa harta biasanya tidak begitu. Kalau itu terjadi sungguh indah.
1: Masya gitu. Allah.
4: Tapi kalau tidak terjadi, bicarakanlah secara musyawarah mufakat. Kalau tidak terjadi musyawarah mufakat, terpaksa ke pengadilan. Dan itu sangat tidak baik. Karena akan habis duit banyak. Dan itu juga akan memecah hubungan silaturahmi. Itu wallahualam.
1: Subhanallah. Jadi ilmu mawaris ini penting sekali untuk dipelajari, sahabat budaya. Kita tidak... apa namanya, kita akan teratur hidupnya, tidak akan bersengketa, tidak akan berkonflik ketika memahami ilmu mawaris. Tidak mengandalkan apa tadi itu, kesepakatan atau kebiasaan, tapi mengetahui siapa yang berhak, berapa bagiannya, kapan ini mulai dibagi. Masya Allah, sebenarnya kalau menghitung itu seperti itu indah sebenarnya, kalau tadi seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Bahmit. Ustadz Khoir mau menambahkan mungkin di akhir dari ini, ada? Silakan Ustadz Khoir.
2: Sudah cukup karena waktu sudah.
1: Iya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ustadz Khoir, terima kasih banyak untuk Ustadz Bahmit dan juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Tafadhol Ustadz Bahmit, bisa menutup dengan doa.
4: Terima kasih banyak untuk semua, kepada guru kita, Ustadz Khair, Ketua MUI Kabupaten Gorontalo, Ibu Indah, dan seluruh kru. Dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis.
1: Subhanakallahumma
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dari 16 desa ini yang sudah berkontrak dan akan melaksanakan kegiatan MC0 itu sudah 12 titik.
2: Paling tidak bisa meminimalisir dan bisa membantu petani untuk bisa mendapatkan pengairan secara merata.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, tahun ini Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan alokasi pembangunan 16 titik kampung nelayan Merah Putih KNMP. Program ini merupakan salah satu program strategis Presiden yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara Faisal Piu mengatakan, pembangunan KNMP ini tersebar di 16 desa yang ada di sejumlah kecamatan. Mulai dari Atinggola, Gentuma, Ponelo, Kuandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, dan Tolinggula. Dari 16 KNMP yang akan dibangun, sebanyak 12 diantaranya telah berkontrak dan proses pembangunannya akan dilakukan sesegera mungkin. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam mendukung aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Jadi untuk Kecamatan Atinggola, Desa Ketajin Utara dengan Desa Imana. Kemudian untuk Kecamatan Gentuma, itu satu desa, yaitu Desa Dumolodo. Kecamatan Ponelo, itu ada tiga titik, Desa Ponelo, Desa Malambe, dan Desa Tihengo. Ya. Kemudian untuk Kuandang, satu titik saja. Untuk Anggrek, dua titik. Untuk Monano, Kecamatan Monano, satu titik. Untuk Sumalata Timur, itu satu titik. Kemudian untuk Kecamatan Sumalata, itu tiga desa. Dan Kecamatan Tolinggula, itu satu desa. Dari 16 desa ini, yang sudah berkontrak dan akan melaksanakan kegiatan MC0 itu sudah 12 titik.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap proses pembangunan seluruh KNMP dapat segera dimulai dan berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan. Petani di Kabupaten Gorontalo tahun ini mendapatkan 40 unit bantuan mesin pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi. Bantuan tersebut diperoleh melalui usulan kelompok-kelompok tani yang disampaikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pengajuan proposal menjadi salah satu upaya petani mendapatkan dukungan sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Syafruddin Bano kepada RRI mengatakan bantuan mesin pompa air diharapkan dapat membantu petani menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama pada lahan yang belum memiliki sistem irigasi memadai. Menurutnya keberadaan mesin pompa dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pengairan sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca maupun ketersediaan sumber air alami. Ia menilai mekanisme pengusulan melalui kelompok tani perlu terus diperkuat agar bantuan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan petani di masing-masing wilayah.
2: Alhamdulillah kita mendapatkan pompa air 40 unit untuk Kabupaten Gorontalo. Ini paling tidak bisa meminimalisir dan bisa membantu petani untuk bisa mendapatkan pengairan secara merata, terutama kepada bagi petani. Dan insya Allah kita minta tambah lagi dan itu respon dari kementerian begitu cepat dan kementerian meminta secepatnya proposal dimasukkan.
0: Selain jumlah bantuan, pemanfaatan mesin pompa juga harus diperhatikan. Kelompok penerima diharapkan dapat mengelola dan menggunakan bantuan secara bersama sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak petani. Syarifuddin juga mendorong kelompok tani untuk terus menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian melalui proposal yang terarah. Dengan begitu, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan petani daerah. Ia berharap dukungan sarana pertanian dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut, termasuk untuk kebutuhan pengairan, alat dan mesin pertanian, serta fasilitas pendukung lainnya. Pendengar, pelaksanaan program sertifikat wakaf di Kabupaten Gorontalo melibatkan beberapa instansi terkait lainnya seperti Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama, dan Badan Pertanahan. Untuk Menakab Gor, penanganan lebih diarahkan pada pengurusan dokumen tanah dengan melibatkan kantor urusan agama kecamatan.
3: Program sertifikasi wakaf yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah senantiasa berkolaborasi dengan Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama, dan Badan Pertanahan. Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama difokuskan pada pengurusan dokumen terhadap keberadaan tanah tersebut bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan pihaknya berupaya memfasilitasi pengurusan dokumen yang berkaitan dengan akta ikrar wakaf HIW. Bahkan untuk mempercepat pengurusan dokumen itu apabila mengalami permasalahan di lapangan, pihaknya melalui kantor urusan agama akan menerbitkan akte pengganti ikrar wakaf atau APIW. Penerbitan APIW ini harus disertai dengan kehadiran pemberi wakaf maupun penerima wakaf yang diterangkan dengan jelas dalam dokumen tersebut.
4: Dokumennya melalui Kementerian Agama dan KUA, kemudian juga dibantu oleh desa dan kecamatan. Kementerian Agama hanya memfasilitasi terbitnya AIW dan sebagainya. Akta Ikrar Wakaf. Kira ini akan ada pengganti Akta Ikrar Wakaf. Jadi AIPAW yang harus diterbitkan oleh KUA dengan terus juga ada pemberi wakaf, kemudian yang diberikan wakaf itu harus jelas. Sehingga kami dari Kementerian Agama ini terus melakukan penelusuran ke desa maupun kecamatan untuk melihat administrasi kelengkapan daripada sertifikat wakaf ini yang diajukan oleh pemerintah.
3: Dikatakan Iswat, saat ini Kementerian Agama bersama Kantor Urusan Agama terus melakukan penelusuran di tingkat kecamatan maupun desa melihat keberadaan administrasi kelengkapan sertifikat wakaf. Kemenag dan instansi terkait lainnya berupaya agar pelaksanaan sertifikasi wakaf di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Hendra Rao melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo mengapresiasi tren penurunan paham radikalisme di daerah yang dinilai tidak terlepas dari penguatan koordinasi pemerintah bersama aparat dan masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi S. Paliama, mengatakan kondisi tersebut menjadi indikator positif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menurut Dedi, upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pemuda. Ia menjelaskan langkah pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai nilai kebangsaan. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan.
6: Tadi sempat dikatakan bahwa kalau kita sempat baca yang rilis ya, dari indeks potensi radikalisme Gorontalo itu di tahun 2025, itu terdata itu 8,8 ya. Ya, kalau kemudian dibandingkan pada tahun 2024, 11,6
0: ya.
6: Ya, 11. Tentu ini artinya terjadi penurunan 2,5 sekian poin. Artinya ada kondisi yang menunjukkan potensi radikalisme ini menurun, ya. Tetapi tetap ini kemudian akan tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan, ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang perlu saya baca. Nah, saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu di pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
0: Dedi menambahkan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan sosial. Ormas diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan pesan persatuan dan menjaga hubungan harmonis antar warga. Kesbangpol Provinsi Gorontalo juga terus mendorong peningkatan literasi kebangsaan dan penguatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi ancaman ideologi. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan kondisi positif yang telah tercipta. Pendengar, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jalan informasi pertama. Masyarakat Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Berikut laporan Desiran Syah Mahmud.
8: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdul Rahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026.
9: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2024 beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
10: Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini, dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
8: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 31 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM.
7: Menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan, diimbau masyarakat Kabupaten Gorontalo agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Diingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di musim kemarau yang disertai angin kencang.
3: Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo, perlu diantisipasi oleh masyarakat melalui berbagai upaya guna menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Waspada dini terhadap kejadian yang timbul pada saat musim kemarau sangat memerlukan perhatian serius semua pihak, khususnya masyarakat. Julfikar Usira, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, mengemukakan kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir ini menyebabkan beberapa kabupaten hingga kecamatan serta desa mengalami krisis air bersih. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo ini juga menghimbau kepada masyarakat di daerah ini agar tidak membakar sampah mengingat musim angin kencang disertai kemarau masih terjadi di Gorontalo. Di musim kemarau seperti ini, diminta masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaannya dengan tidak melakukan hal yang merugikan bagi lingkungan sekitar.
11: Harapan kami terhadap kita semua, terhadap masyarakat, untuk kemudian tidak membakar sampah sembarang karena ini musim paceklik. Mari sama-sama kita menjaga. Nah, kurang lebih

0: Riau melaporkan. Angka Gini rasio, Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan, namun kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat masih tergolong aman. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Kenaikan angka rasio Gini menunjukkan adanya perubahan pada tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Akademisi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Fahrudin Olilingo mengatakan, semakin tinggi rasio Gini menunjukkan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menerima porsi pendapatan yang lebih kecil. Meski mengalami kenaikan, menurutnya kondisi rasio Gini Provinsi Gorontalo saat ini masih tergolong aman. Gorontalo masih berada pada kategori ketimpangan yang belum tergolong tinggi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diperhatikan agar ketimpangan pendapatan tidak semakin melebar.
2: Angka rasio Gini semakin tinggi, artinya bahwa sebagian besar daripada pendapatan masyarakat itu dinikmati oleh sekelompok kecil daripada masyarakat, yaitu membaginya 20% daripada kelompok masyarakat itu menerima 80% pendapatan. Harusnya kalau merata itu bahwa yang menerima pendapatan sekitar 80% itu sama besarnya, itu artinya lebih merata. Tetapi yang menerima pendapatan itu sebagian besar adalah mereka kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagian besar menerima pendapatannya relatif kecil. Dan terjadinya pergeseran itu artinya bahwa tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat itu arahnya semakin timpang. Walaupun Gorontalo itu seperti saya sampaikan tadi masih di antara 0,3 sampai 0,5. Jadi kalau itu sudah mencapai indeks Gini di atas 0,5, itu berarti betul-betul bahwa ketimpangan pendapatan di Gorontalo ini tinggi sekali.
1: Prof. Harudin mengatakan pemerataan pendapatan perlu terus diperkuat agar kenaikan rasio Gini tidak berlanjut. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Sebanyak 2.500 paket disediakan terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, cabai 1/4 kg, bawang merah 1/2 kg, daging ayam 1 ekor, dan telur 10 butir. Jika ditotalkan dengan harga normal, di tingkat pasar mencapai Rp271.000, dan di pasar murah ini pemerintah provinsi memberikan subsidi sebesar Rp176.000, sehingga masyarakat hanya membayar Rp90.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, pasar murah bersubsidi tersebut merupakan upaya pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah provinsi juga terus memantau terhadap stok dan harga bahan pangan di tengah musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo.
3: Pasar murah ini kita lakukan untuk memberikan pesan informasi kepada semua masyarakat bahwa stok bahan makanan keperluan rumah tangga tersedia di Provinsi Gorontalo, sehingga kemudian tidak ada yang tiba-tiba menaikkan harga kemudian terlalu tinggi sekali. Pemerintah memantau kalau ada kenaikan harga pasti ada penyebabnya. Kemarin itu harga beras naik, setelah kami telusuri ada transportasi angkutan yang terhambat.
0: Selain pasar murah, Bulog Gorontalo juga menjual beras SPHP dengan harga Rp57.000 untuk kemasan 5 kg dan minyak goreng minyak kita Rp15.000 per liter. Pada pelaksanaan pasar murah tersebut, pemerintah provinsi memprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah Kota Gorontalo akan menerapkan langkah tegas terhadap aparatur sipil negara yang tidak menghadiri rapat internal tanpa alasan yang jelas. Sanksi yang disiapkan berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Kehadiran dalam rapat internal merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rapat internal merupakan bagian penting dalam menyampaikan persepsi, mengevaluasi program, serta membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan di Kota Gorontalo.
4: Kita akan berlakukan

0: perwako. DPP itu sekali tidak hadir dipotong 2%. Hari ini potong 10% semua DPP. Kita berlakukan dan selama ini belum pernah diberlakukan perwako. Jadi tidak ada alasan karena itu perwako dari tahun 2025 nanti kali ini diberlakukan. Dan mulai hari ini setiap kegiatan kalau tidak hadir dipotong 2% DPP. Dan itu berlaku untuk semua pegawai ke, pejabat ke, staf ke, akan dilakukan itu.
1: Adan mengingatkan kepada seluruh ASN agar mematuhi setiap undangan atau agenda rapat yang telah dijadwalkan. Menurutnya, penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ASN sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan ASN, tetapi sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Wali Kota berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Peningkatan disiplin ASN pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengingatkan setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi serta menjual barang berkualitas dan sesuai ketentuan guna mencegah terjadinya sengketa konsumen.
2: Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi serta menjual barang-barang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat sekaligus mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Ibrahim Kiraman menekankan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus dibangun dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa konsumen, pemerintah Kabupaten Pohuwato selama ini juga terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan agar pelaku usaha semakin memahami ketentuan perdagangan dan pentingnya memberikan pelayanan serta produk yang sesuai pada konsumen.
3: Kami juga dinas perindak di samping selalu memberikan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha. Kami juga biasanya ada setiap ada pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, biasanya kita ada peningkatan kapasitas dan lain-lain sebagainya, itu kami selalu ingatkan. Bahkan di media juga selalu kami ingatkan bahwa selaku pelaku usaha itu jangan sampai merugikan konsumen.
2: Masyarakat Kabupaten Pohuwato juga diimbau agar lebih teliti saat membeli barang yang diperlukan. Setiap konsumen perlu memperhatikan kondisi, kualitas, informasi produk, serta hal-hal lain yang tercantum sebelum melakukan transaksi sehingga bisa terhindar dari kerugian. Jika merasa dirugikan, masyarakat diminta menyampaikan laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK maupun Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pohuwato. Ibrahim memastikan setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
1: Untuk mencegah terjadinya sengketa dan memastikan aset wakaf tetap terlindungi secara hukum, pemerintah Bualemo bersama instansi terkait melaksanakan sidang isbat wakaf terpadu.
4: Pemerintah Kabupaten Bualemo mendorong percepatan legalitas tanah wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa dan memastikan aset wakaf tetap terlindungi secara hukum untuk kepentingan umat. Kepastian hukum terhadap tanah wakaf sangat penting mengingat aset tersebut memiliki nilai sosial dan keagamaan yang besar bagi umat. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di sela-sela membuka pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu mengatakan program sidang isbat wakaf terpadu merupakan terobosan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Program tersebut sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional.
5: Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Ini adalah wujud nyata dari sinergi, kolaborasi, dan kerjasama yang sangat harmonis antara instansi vertikal dan pemerintah daerah demi memberikan pelayanan prima serta kemudahan bagi masyarakat Bualemo. Pelayanan terpadu satu pintu seperti ini memangkas birokrasi, menghemat waktu, dan meminimalkan biaya bagi umat yang ingin melegalkan aset wakafnya. Wakaf adalah salah satu instrumen keagamaan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi yang sangat besar. Tanah wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi pilar kesejahteraan umat, mulai dari pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan musala, sarana pendidikan seperti madrasah hingga pemakaman umum. Namun, kita tidak menutup mata bahwa selama ini masih banyak tanah wakaf di daerah kita yang belum memiliki legalitas hukum yang kuat, status tanah yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau surat. Di bawah tangan sangat rentan memicu sengketa di kemudian hari, terutama saat terjadi pergantian generasi ahli waris.
4: Menurut Lahmudin, wakaf bukan hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, hingga tempat pemakaman umum. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap percepatan sertifikasi wakaf dapat terus dilakukan sehingga aset yang telah diwakafkan tidak mudah disengketakan dan tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Rusdianita melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dengan mendorong ormas keagamaan melakukan deteksi dini di tengah masyarakat.
6: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk berperan aktif dalam mendeteksi secara dini potensi penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Bone Bolango pernah menghadapi munculnya pemahaman yang dinilai menyimpang. Karena itu penguatan peran masyarakat dan ormas keagamaan menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Kabakes Rasetda Bone Bolango, Imran Gaib, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan ormas keagamaan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki ruang yang luas dalam memberikan pembinaan keagamaan. Menurutnya, deteksi dini diperlukan agar potensi masuknya paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat dapat segera diketahui dan ditangani melalui pendekatan pembinaan.
7: Radikalisme itu sebabnya dari ormas Islam itu bisa mendeteksi paham-paham mereka semua di bidang keagamaan. Nah, kemarin itu di Cilung Kabila itu pernah ada ya, di Kecamatan Cilung Kabila pernah ada. Nah, setelah didatangi, maka mereka mengajukan lagi untuk cara penyampaian cara pengkaderan mereka itu diarah kepada list pembinaan TPQ Al-Quran di desa itu. Jadi sudah tidak ada lagi itu.
6: Selain memperkuat peran ormas, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga terus mendorong nilai persaudaraan dan kerukunan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurutnya, komunikasi dan hubungan yang baik antar umat beragama menjadi modal penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis sekaligus mencegah munculnya konflik akibat perbedaan pemahaman. Dalam upaya pencegahan dan pembinaan, pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sinergi lintas sektor tersebut diarahkan untuk melakukan pemantauan, pencegahan, serta pembinaan terhadap ormas apabila ditemukan potensi kegiatan atau pemahaman yang dapat mengganggu keamanan dan kerukunan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
4: Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bobi Dawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dan melanjutkan perjalanan Nusantara pagi hari ini, hari Ahad di tanggal 30 Agustus 2026.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya

di sekitar kita, selalu ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Mungkin mereka tak selalu meminta, tapi dengan sedikit kepekaan, kita bisa melihatnya. Berbagi tak harus menunggu kaya. Kadang, senyum dan perhatian pun sudah berarti. Sedikit waktu, sedikit tenaga, atau sedikit rezeki bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang gelap hatinya. Mari, kita belajar lebih peka, lebih peduli, dan lebih ringan tangan untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun, pasti akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga. Peka terhadap sekitar, tebarkan kebaikan.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Di hari Ahad ini banyak hal yang bisa dilakukan dengan keluarga, ataupun bahkan Anda sendiri yang sudah menschedulekan apa yang bisa Anda kerjakan santai atau lepas dari beban-beban kerja selama 5 hari. Kami dari Pro 4 RRI Gorontalo, Basic Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Lohulontalo, pastinya akan menghadirkan lagu-lagu daerah Senusantara, namun lebih dominan untuk pagi ini kami hadirkan dari daerah Gorontalo. Ada persembahan Gambus Risno Ahaya dan juga Rostina ya, yang bakal mengobati rindu kita bagi Anda yang sedang mendengarkan di streaming RRI Digital, RRI Gorontalo.

0: bola.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
4: Aku dari Jawa.
5: Saya dari Gorontalo.
6: Saya dari Makassar.
7: Dan aku dari Medan.
4: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
5: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
7: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
3: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
4: Kalau semua sama,
5: apa jadinya Indonesia?
6: Tak ada warna,
7: tak ada cerita.
3: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
8: Berbeda itu Indonesia.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih terus dari balik perangkat siar sahabat budaya. Mengodula mengutato mengutilo mengutiamo amiatia poli mapo hadiramai info-info budaya Montohulontalo atau juga dari daerah-daerah lainnya sahabat budaya di portal resmi kami rri.co.id. Dan untuk hari ini sahabat budaya, informasi yang kami hadirkan terbaru itu ada dari Gorontalo. Dari daerah Gorontalo ada info tentang kegiatan RRI Fest di tahun 2026 ini sahabat budaya, mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga bersepeda. Nah, kemarin itu ada kegiatan fun bike yang dilepas oleh Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Salamati dari halaman depan RRI Gorontalo, dan finishnya di pelataran Terminal Pasar Sentral Kota Gorontalo. Dan antusiasme pegiat sepeda ini mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan tingginya semangat kebersamaan di antara komunitas sepeda di Gorontalo. Informasi lengkapnya sahabat budaya ada di rri.co.id.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

Sahabat Budaya, lagunya dari daerah Gorontalo, tapi informasi berikut ini dari daerah Sulawesi Utara ya, dari Talaut. Nah, kondisi cuaca dan kelancaran transportasi laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga pakan ternak di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah juga membuat harga pakan bisa berubah mengikuti kondisi pelayaran dan ketersediaan stok di pasaran. Saat cuaca buruk disertai gelombang tinggi, jadwal pelayaran kapal bisa mengalami keterlambatan, dan kondisi ini juga berdampak pada berkurangnya pasokan pakan ternak yang masuk ke Talaut.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jika Anda semalam bermalam minggu dan ketemu dengan bulan yang begitu indah tampilannya, ini adalah bulan purnama yang dikenal sebagai Sturgeon Moon dan mencapai puncaknya hari Jumat 28 Agustus 2026 sebagai salah satu fenomena astronomi yang menghiasi langit Agustus. Fenomena ini terjadi ketika bulan berada pada fase purnama dan dapat dinikmati masyarakat Indonesia setelah matahari terbenam. Nama tradisional dari bulan purnama Agustus yang berasal dari masyarakat adat Amerika Utara ini, sahabat budaya, sebutannya adalah Sturgeon Moon, berkaitan dengan musim ketika ikan sturgeon ini mudah ditangkap, khususnya di kawasan Great Lakes. Nah, sahabat budaya, berdasarkan data astronomi, puncak purnama itu terjadi sekitar pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 28 Agustus kemarin. Jadi ada di antara Anda juga yang masih menikmati sisa-sisanya semalam, termasuk saya juga sempat menikmati itu ya di hari Jumat. Di hari Jumat malam. Oke, jadi penampakan dari Sturgeon Moon ini sebagai bulan purnama bukan proses gerhana bulannya ya, tetapi fenomenanya yang tetap menjadi kesempatan menarik bagi masyarakat untuk melakukan pengamatan langit, terutama dari lokasi yang minim polusi cahaya. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: bola.
1: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
2: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.

Budaya dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sahabat budaya, itu tadi lagu dari Sangihe ya, Igeng Gona Langi dari Putra Santiago. Kami kembali lagi dengan informasi-informasi berikut dari daerah lain. Sahabat budaya, ini kelangkaan beras 5 kg di Bangka itu terjadi, dan kemudian pemerintah melakukan pasar murah di Disnaker Perindak ya, di Kepulauan Bangka menggelar pasar murah untuk mengantisipasi agar kelangkaan beras 5 kg ini tidak membuat masyarakat resah. Nah, kemasan 5 kg itu lebih terjangkau memang ya. Kalau harga beras premium ukuran 5 kg itu sekitar Rp79.000 sampai Rp82.000. Tapi kalau 10 kg sudah Rp175.000. Nah, kalau yang 5 kg itu bisa dipakai atau digunakan, tergantung sih, kalau anggota keluarganya banyak boleh hanya 10 hari mungkin, tapi kalau anggota keluarganya sedikit itu bisa sebulan sih sebenarnya. Nah, sahabat budaya, Kepala Disnaker Perindak Bangka Ismir Rahmat Dinianto menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan pada momen-momen tertentu. Artinya kalau mendapat izin itu bisa dilaksanakan pasar murah. Nah, sahabat budaya, mengudula menguta atau mengutilo mengutiamo, ini boleh Anda baca informasinya di rri.co.id.